0: menghentikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi cetak dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi
6: problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup.

Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah

0: Wilayah tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Alae sai nongkato, merua sasambo basobo.

0: Manner Maita Chua Kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini kembali hadir di acara Opini Publik dan Klarifikasi, dan tentunya juga pada sesi kedua membahas terkait dengan kamar hotel jelang MotoGP 2026. Dan tentunya pagi hari ini juga kita akan mencoba berdiskusi bersama langsung Sekretaris Mandalika Hotel Association yang ada di kawasan Mandalika. Kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana gambaran kamar hotel sejauh ini jelang MotoGP 2026, kemudian juga apa yang dilakukan oleh teman-teman MHA, termasuk juga kolaborasinya, kemudian juga koordinasinya dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hingga ITDC dan juga MGPA selaku promotor MotoGP 2026. Sejauh ini bagaimana juga terkait dengan keterisian kamar hotel yang ada di kawasan Mandalika, kemudian juga harganya ini di rentang harga berapa gitu, baik itu maksimalnya kemudian juga minimumnya, dan apakah sudah ada komitmen dari teman-teman MHA untuk memastikan harga kamar hotel yang ada di kawasan Mandalika ini masih dalam kategori aman ataupun tidak ada kenaikan ataupun markup harga yang cukup tinggi yang dianggap bahkan bisa kenaikannya itu dua kali lipat ataupun hingga 100%. Dan sembari kami menunggu terhubung bersama dengan sekretaris dari MHA Rata Wijaya, kami juga mengundang Anda. Mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan topik pagi hari ini, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Dan pendengar, untuk MotoGP sendiri nantinya akan dilakukan pada akhir Oktober 2026. Saat ini persiapan sudah sangat matang dilakukan oleh penyelenggara MHA, tentunya juga bersama dengan ATDC ataupun Injourney Tourism Development Corporation. Persiapan bukan hanya mencakup area luar lintasan, namun juga yang fokus saat ini tengah dikerjakan adalah persiapan di area lintasan ataupun persiapan di venue utama, yakni di sirkuit Mandalika. Saat ini tribun penonton dipastikan sudah siap untuk menyambut ribuan penonton MotoGP 2026. Bahkan area lintasan pun saat ini dikatakan sudah tidak ada perubahan, sudah tidak ada perbaikan, karena dipastikan sudah sesuai dengan standar FIM yang telah ditentukan oleh Dorna Sport. Begitupun untuk pedok masing-masing pembalap dan tim. Saat ini pun diklaim sudah sangat mantap, tidak ada perubahan. Kemudian juga beberapa infrastruktur dan juga sarana-prasarana pendukung yang ada di area sirkuit Mandalika. Bahkan saat ini TDC bersama MGPA juga sudah mulai melakukan penjualan tiket MotoGP. Tiket MotoGP itu pun diklaim bahkan saat early bird, sejak diluncurkan satu bulan lalu, ini langsung ludes terjual. Sehingga saat ini memang ada beragam cara yang dilakukan untuk terus mengejot penjualan tiket MotoGP 2026. Bahkan secara khusus untuk masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat sudah ada diskon yang cukup besar, yakni mencapai 50% untuk penonton khusus warga NTB yang ingin menyaksikan MotoGP 2026. Untuk itu silakan pendengar, mungkin ada pendapat dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu. Sembari juga kami menunggu terhubung bersama dengan narasumber pagi hari ini, kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih menanti kehadiran ataupun masih mencoba menghubungi narasumber pagi hari ini, Sekretaris dari Mandalika Hotel Association, Rata Wijaya. Kami masih mencoba menunggu untuk nantinya berdiskusi terkait dengan bagaimana okupansi hotel yang ada di kawasan Mandalika jelang MotoGP 2026, kemudian juga apakah hal-hal lain sudah dilakukan khususnya untuk antisipasi agar tidak terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi khususnya untuk kamar hotel yang berada di kawasan Mandalika. Dan pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung langsung dengan Sekretaris dari Mandalika Hotel Association, ada Rata Wijaya. Assalamualaikum, Pak Rata. Halo, Pak Rata.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam ya. Kita langsung saja, Pak Rata, ini jika membahas terkait dengan hotel jelang MotoGP 2026 ataupun nanti saat pelaksanaan MotoGP 2026, mungkin sedikit gambaran khususnya hotel-hotel yang terhubung dalam MHA yang tergabung gitu ya, ini sudah rata-rata bagaimana okupansinya?
5: Mohon maaf, sinyalnya putus-putus ini. Bisa didekatkan mungkin.
0: Ya. Sudah aman?
5: Ya, sekarang sudah okay. Jelas.
0: Ya, mungkin sedikit gambaran hotel-hotel yang bernaung di bawah MHA ini bagaimana okupansinya jelang MotoGP 2026 ini, Bang Rata?
5: Kesiapan menjelang GP, Mbak, ya?
0: Iya.
5: Iya, ini kan sudah kita kita lihat. Makin kesini sudah semakin stabil, artinya kekhawatiran termasuk tentang
0: ya. Pendengar kami masih baik. Nampaknya terputus karena terkendala sinyal. Kami masih mencoba menghubungi. Ya, Bang Rata.
5: Ya, halo.
0: Ya.
5: Saya masih di sini.
0: Oke, mungkin sedikit gambaran bagaimana untuk okupansi hotel jelang MotoGP ataupun persiapan dari hotel-hotel yang ada di bawah naungan MHA untuk menyambut MotoGP 2026 ini.
5: Ya, baik Mbak. Seperti yang kita lihat sendiri di Mandalika ini setiap harinya pembangunan terus ya. Artinya penambahan kamar dari berbagai kategori itu terus ditingkatkan, baik itu yang private villa, resort, ataupun kamar-kamar biasa. Bahkan mulai sekarang semakin sedikit untuk yang seperti dulu di awal-awal kita dasar kunta atau homestay. Homestay masih banyak, tapi mereka juga upgrade diri ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kesesuaian dengan apa namanya harga jual ya. Kalau dulu kan kamar-kamarnya tidak begitu bagus, tapi harga jualnya sangat tinggi. Jadi yang kita lakukan bukan lebih ke menurunkan harga, tapi peningkatan fasilitas-fasilitas dan layanan sehingga harganya sesuai terhadap pengelola ataupun spektator atau apa namanya agensi-agensi itu sendiri. Mereka sudah booking bahkan dari tahun sebelumnya. Jadi pasca selesai event, sebelum mereka pulang ke negaranya, mereka sudah langsung lock kamar-kamar. Jadi untuk kru riders ataupun official-official itu sendiri, mereka sudah aman dari satu tahun sebelumnya. Bahkan sudah mereka sudah bayar full dari tahun sebelumnya. Nah, sedangkan untuk apa namanya penonton lah kita katakan yang dari Indonesia sendiri, rata-rata mereka pakai agensi atau grup dan itu juga sudah terkoordinasi dengan baik. Nah, yang paling nantinya yang last minute saja. Nah, kalau case-case yang kita hadapi tahun-tahun sebelumnya di awal yang bikin kekhawatiran banyak pihak itu adalah kebijakan-kebijakan last minute dari pemerintah yang kadang-kadang mengharuskan semua SKPD, mengharuskan ini itu, yang bahkan belum ada persiapan sebelumnya. Akan tetapi dari tahun kemarin kita belajar bahwa ternyata pemerintah ini sudah lebih lempar bebas saja ke pasar tanpa ada intervensi, sehingga ini cenderung lebih stabil dan bisa terkontrol antara supply dan demand-nya. Nah, ini jadi kekhawatiran dulu terjadi karena adanya penekanan oleh pemerintah yang sifatnya sedikit mengharuskan aparaturnya lintas kementerian BUMN itu untuk segera tanpa persiapan sebelumnya, sehingga mereka itu semua buru-buru pesan hotel dalam periode yang cukup singkat ya, sekitar 1-2 minggu sebelum event. Jadi saat itu allotment sudah penuh rata-rata dan kita kekurangan inventory. Nah, kalau saat ini sih kondisi kita untuk GP sudah rata-rata sekitar 90% terisi yang di ring 1 di kawasan Mandalika, dan untuk yang di ring 2 sampai yang kawasan Selong Belanak ataupun Kota Mataram sendiri itu ya masih berkisar di angka sekitar 60%-an, 60-70%.
0: Oke.
5: Jadi relatif stabil dan aman lah, Mbak.
0: Yang masih banyak juga menjadi pertanyaan kemudian juga perbincangan di tengah masyarakat kita, Bang Rata, ini terkait dengan adanya markup harga hotel. Ini biasanya kalau jelang-jelang MotoGP ini harganya ini bisa cukup tinggi. Nah, ini gimana respon kita terkait itu? Apakah sudah ada kolaborasi antara
5: harga hotel? Itu kan bukan hanya perkara event ini. Bahkan ketika terjadi MTQ pun saya rasa di Mataram juga terjadi markup harga. Ini adalah pola pasar yang sudah lumrah. Jadi kalau dulu ketika terbit pergub, saya sering bilang ya kalau mau tekan adanya lonjakan harga ketika demand-nya terbatas, cukup kita melihat harga cabai di hari lebaran dan operasi pasar apapun tidak akan bisa menekannya. Nah, kita di hotel sendiri kan kita ada low season, high season, peak season, bahkan di hari-hari tertentu seperti tahun baru, Natal, itu juga ada lonjakan harga sampai 2-3 kali lipat. Saya rasa itu terjadi di banyak tempat dan kita tidak perlu terlalu menghebohkan bahwa di Mandalika ini menjelang GP. Saya rasa ini adalah bentuk-bentuk kampanye negatif untuk mendiskreditkan Mandalika itu sendiri. Padahal pola pasar ini terjadi di mana saja. Tapi sekarang ketika dia, saya rasa wisatawan, tamu, spektator itu sudah cukup cerdas juga. Jadi ketika ada pihak-pihak properti yang mencoba menaikkan harga kamarnya yang tidak rasional, maka dia tidak akan mendapatkan pasarnya. Memang masih terjadi beberapa, kita tidak pungkiri, praktik-praktik itu mereka mencoba hold harga di angka tinggi, akan tapi mereka tidak terpesan sampai H-7 misalnya. Jadi seminggu sebelum event itu biasanya pasti mereka juga akan rilis. Ini hanya mencoba untuk melakukan tekanan ke pasar, tapi saking share-nya juga banyak, properti-properti baru yang banyak, kemudahan-kemudahan diberikan oleh hotel-hotel yang ada di kawasan Senggigi, Mataram, dan sekitarnya. Juga mereka memberikan fasilitas transportasi, kemudahan-kemudahan lain, termasuk pemerintah kita juga menjaminkan bahwa tidak ada kemacetan untuk para penonton ini. Jadi tidak bisa gerak lagi oknum lah kita katakan yang mencoba untuk menaikkan harga kamarnya dengan yang tidak masuk akal tadi. Jadi saya rasa sudah sangat open nih ke.
0: Oke. Terakhir mungkin Bang Rata, ini kalau gambaran sejauh ini bagaimana harga kamar hotel di kawasan Mandalika? Kemudian juga sudah berapa tingkat keterisiannya? Berapa kamar gitu yang sudah terpesan? Silakan.
5: Bisa diulangi sekali lagi, tadi kurang jelas ada.
0: Kalau gambaran harga hotel saat ini bagaimana di kawasan Mandalika jelang MotoGP ini?
5: Sangat variatif ya. Maksudnya untuk yang kamar biasa, dari yang homestay dari 500 1 juta itu masih banyak. Dan kalau tertingginya memang tanpa GP pun harga hotel kita di Mandalika itu sampai di atas 20-30 juta juga ada. Katakan ada Tampa Hills, ada Kuala Lombok, ada beberapa properti, termasuk yang sekarang baru sudah dibaru ini ada Mandala, propertinya Samara, Invest Island. Itu rata-rata mereka memang private villa yang harga jualnya rata-rata di atas 10 juta mbak. Jadi itu tanpa event pun mereka sudah harga segitu. Tapi yang seperti dulu sampai menyentuh angka 50 juta full board itu saya rasa hanya untuk special request, ketika ada request dari tamunya untuk disiapkan full fasilitas, makanan, minuman dengan berbagai merek, ya wajar dia akan mencapai angka sekitar 40-50 juta mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih waktunya Bang Rata. Semoga diskusi sama-sama kita ini bermanfaat, dan tentunya juga MotoGP bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Sekretaris MHA Kawasan Mandalika. Coba bahas terkait dengan kamar hotel yang ada di Kawasan Mandalika jelang MotoGP 2026 itu. Kemudian juga bagaimana langkah antisipasi ke depannya agar tidak terjadi lagi markup harga hotel jelang MotoGP 2026 ataupun yang nantinya akan diselenggarakan setiap tahunnya hingga 2036. Termasuk juga bagaimana gambaran hotel yang ada di Kawasan Mandalika. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Saya Maya Oktaripa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm. malamin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
10: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
11: Simpan di nama, angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
12: Cukup jauh berada di kota berlatih,
13: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Migrasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, ini adalah wadah solusi dan tentunya penuh dengan inspirasi ya untuk Anda. Baik, mendengar di hari ini ya sudah terdengar ada suara Mas Agus, ada Agus Santosa yang menemani saya. Oke. Ya. Assalamualaikum Mas Agus.
3: Waalaikumsalam, Mbak Dian. Kita kembali lagi berjumpa di bersama di Halo RRI dan pagi ini terus mengundang pendengar. Kalau tadi mungkin lebih fokus ke topik ya, soal bagaimana Grand Prix 2026 Mandalika menjadi host lagi untuk Dorna Sport tentang MotoGP. Saya rasa ini menarik juga Mbak Dian, karena tempat-tempat spot wisata kita harus bersiap untuk menyambut kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.
2: Iya, benar sekali. Iya, jadi emang gaungnya itu kan masih cukup lama nih.
3: Masih ada sebulan lagi ya untuk persiapan ini. Jadi bagaimana perjalanannya? Saya rasa para pendengar lebih paham juga kalau melihat sirkuit Mandalika, ada desa wisata Sade, Ende, Selong Blanak, kemudian Bukit Merese, Tanjung An, Pantai Segar ya, Mawon situ, memang agak keriting ini Mbak Diana, bibir apa namanya?
2: Apa maksudnya agak keriting?
3: Fisiografinya, Lombok Tengah ya, karena ikal ini kan ibaratnya teluknya lah gitu ya, ada, kalau jauh lagi nanti ke Awang ya, Teluk Awang itu kan untuk fishing spot ya. Luar biasa sebenarnya Lombok Sumbawa ini kalau di diceritakan bisa tidak habis seminggu ya, Mbak Dian ya.
2: Baik,
3: tapi sudah siapkah infrastrukturnya? Ini yang memang jadi big question ya, atau pertanyaan PR buat pemerintah kita di Nusa Tenggara Barat.
2: Baik, untuk itu kita mengundang juga ya pendengar ya, silahkan apa yang Anda temukan, permasalahan-permasalahan misalnya ada untuk infrastrukturnya begitu ya Mas Agus ya.
3: Betul sekali.
2: Apalagi selain infrastruktur mungkin pelayanannya seperti itu ya.
3: Pelayanan, mungkin di kantor desa juga karena menyangkut tentang ini ya, bantuan sosial dan sebagainya, infrastruktur. Tapi saya ingin tanya nih ke Mbak Dian sambil kita menunggu respon di 0818-02-05-6000 juga di 0370-64-6521 atau di kanal YouTube RRI Mataram Official mengetikkan pesan di kolom live chat.
2: Baik.
3: Kalau Mbak Dian melihat objek wisata kita kira-kira untuk saat ini apa kata yang paling tepat ya?
2: Kata yang paling tepat sebenarnya untuk objek wisata kita itu sih aman.
3: Wonderful itu sebenarnya wonderful. sudah latah ya.
2: Sudah biasa maksudnya.
3: Ada tidak narasi lain kira-kira yang
2: selain wonderful ya? Green mungkin.
3: Ya, green tourism, spot tourism cocok juga. Kalau dulu ada edu wisata ya, tambah lagi sekarang edu ekowisata. Wah,
2: ekowisata, iya benar
3: ada
2: sekali.
3: Ada edukasinya, ada ekologinya.
2: Tapi ada yang mungkin kalau kita di Lombok kan identiknya sama suku Sasak. Nah, biasanya ini harus lebih melekat begitu bahasanya Gus. Misalnya seperti
3: Solah.
2: Nah, Solah Seleh. Nah, seperti itu ya. Sekali. Kan kalau Solah itu kan artinya indah, baik. Saya pernah mendengar ya ada program yang memang kayak Solah Bijak Seleh seperti itu. Ini mungkin Bung Reza tahu kalau di KLU itu apa KLU nih?
3: Ini ya mungkin pernah juga diadopsi oleh pelayanan BBPOM Mbak Dian. Jadi bagaimana menjamin ketersediaan keamanan pangan
2: Ini kan banyak
3: pelayanan ya. Pelayanan ada laboratorium makanan.
2: Iya.
3: Di UNRAM juga punya. Kemudian laboratorium yang terkenal kita itu adalah di Dinas Kelautan dan Perikanan Wah, itu
2: artinya sebenarnya itu sudah lengkap ya.
3: Lengkap
2: ya.
3: Bahkan yang paling legends di bidang kesehatan ada untuk mengidentifikasi hepatitis B, laboratorium hepatika kita yang legends diresmikan Pak Soeharto dulu ya.
2: Iya, oke. Okay. Tapi dengan semua yang peralatan maksudnya yang sudah lengkap ini, Gus, apakah menjamin untuk pelayanannya yang dirasakan oleh masyarakat itu aman?
3: Itu dia yang
2: nyaman.
3: Kita coba ajak masyarakat juga mungkin punya pendapat soal ini. Iya. Tapi ada yang bagus deh, Mbak Dian. Kemarin saya ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Di sana itu produksi gula arennya everyday, setiap hari.
2: Kalau itu Mekarsari itu,
3: ini memang nama yang mirip-mirip nih.
2: Itu desa. Iya, karena saya baru tahu nih Desa Mekarsari.
3: Mekarsari itu paling desa paling populer di Indonesia sepertinya.
2: Oh, itu
3: di Narmada, di Lombok Barat ada dua. Iya. Mekarsari Gunung Sari, Mekarsari Narmada.
2: Oh,
3: di Lombok
2: ini
3: Timur
2: di Gunung,
3: ada juga.
2: Oh, ini di Gunung Sari ini maksudnya Gus. Oh, oke. Okay. Baik, nanti tepatnya di mana?
3: Di Jawa kita juga ada.
2: Oke, okay. Terputus nih Gus karena sudah ada yang tadi nyambung, boleh.
3: Nanti saya cerita tentang Mekarsari, Madian, dan
2: boleh.
3: Pendengar ya.
2: Iya, pendengar boleh disambung kembali ya. Tadi sempat terputus, yang sudah mau bergabung silakan di dualan telepon 0818025640 dan frekuensi sekarang yang bisa didengarkan tuh bukan hanya di dua frekuensi ini Gus, tapi
3: apa itu?
2: Di AM juga.
3: AM
2: ini
3: 8,
2: lebih ke 855 kHz.
3: Jadi
2: Masya Allah jangkauannya tuh lebih
3: turunkan
2: lagi.
3: Sedikit ininya dari FM ke AM ya.
2: Iya.
3: Itu frekuensi yang saya pergunakan waktu tugas di Sumbawa Barat, Mbak Dian.
2: Dan itu memang frekuensi yang sejak pertama saya menginjakan kaki di RRI.
3: Bayangkan karena waktu itu 2010 ya, era media sosial belum cukup rame, aplikasi komunikasi WhatsApp juga belum baru muncul. Jadi andalan informasi kita ya Pro 1 RRI Mataram dulu menggunakan AM di
2: AM
3: Taliwang Sumba Barat.
2: Iya. Dan itu memang cukup membantu masyarakat.
3: Sangat membantu.
2: Itu.
3: Gelombang yang bisa menembus batasan gunung dan laut.
2: Ya itu AM. Itu sampai
3: AMs,
2: tembus
3: gelombang namanya juga
2: berkilo gitu kan ya.
3: Anthem meridians ya. Long frekuensi gelombang panjang. Kalau FM gelombang pendek.
2: Ya.
3: Tapi challenge-nya ketika ada bukit, gedung aja sudah.
2: Iya, dia akan kita, apa ya?
3: Akan
2: suaranya
3: sulit,
2: tidak
3: mempengaruhi lah ya audiens yang kita terima.
2: Benar sekali.
3: Ada yang bergabung silakan, kita tunggu. Selain bicara soal frekuensi RRI Mataram juga, karena ini momentum Agustus September HUT RRI.
2: Iya.
3: Yang juga sama dengan usia kemerdekaan kita 81. Bagaimana nih juga upaya yang sudah dilakukan oleh RRI Mataram dalam konteks pelayanan informasi ya, Mbak Dian ya.
2: Benar sekali. Dan boleh juga ya masyarakat silahkan. Itu juga merupakan satu kritikan begitu ya. Karena kan kita media publik seperti itu ya Gus. Jadi boleh apa yang maksudnya selama ini dirasakan oleh masyarakat menjelang kita mau 11 September nanti.
3: 11 September. Saya memang agak memprihatinkan, Mbak Dian, kondisi dunia broadcast kita, terutama radio ya. Alhamdulillah kita bersyukur RRI Mataram terus berinovasi dengan berbagai macam teknologi di berbagai platform. Tetapi di satu sisi radio kita kan kalau kita bagi tuh ada 4, Mbak Dian. LPP, RRI TVRI, radio swasta, dan radio

0: Sari, saya sebagai reporter memilih untuk ya berjalan-jalan ke desa lah, termasuk Mekarsari kemarin.
1: Oh, Mekarsari kemarin itu ya. Oke.
0: Ternyata sampai di sana sound bites-nya kata Pak Kepala Desa di sini produksi gula arennya everyday Pak Agus. Oh iya. Okay. Memangnya di tempat
1: tapi,
0: lain tidak ada?
1: Tapi dulu Gus, itu disinggung tidak? Ada Gus nanya enggak pakai bahasa Sasak. Wah si dia dengar radio kayak atau apa gitu Gus.
0: Begitu mendengar RRI dia langsung ini apa semacam
1: bertanya atau
0: intinya sudah langsung connect.
1: Oh,
0: oh
1: gitu.
0: Iya, ini siaran okay. Maghrib, Ramadan.
1: Wah, berarti fix ya dia pendengar itu.
0: Saya kesini tidak dalam konteks Ramadan Pak Kades, tapi ingin melihat bagaimana potensi desa Mekarsari. Tapi sayang sekali akses jalannya yang menjadi tantangan
1: begitu. Oke, okay. Itu maksudnya aksesnya dari mana nih Gus? Apakah dari yang kita mau menuju? Kita kan ya, dari Mataram misalnya.
0: Katakanlah dari ibu kota kecamatan nih, Mbak Dian di Gunung Sari ya, menuju ke kantor desa masih existing, masih aman lah, walaupun mungkin butuh railing di pinggir-pinggir bukit ya.
1: Okay.
0: Tetapi ketika dari kantor desa menuju 7 dusun yang ada di Mekarsari, mereka terhambat oleh akses jalan yang
1: infrastrukturnya berarti ya.
0: Jadi aspalnya hanya berhenti di kantor desa. Kalaupun ada mungkin dulu sudah mengelupas ya, udah nggak bisa kita lihat lagi.
1: Jadi setelah di kantor desa itu beraspal, selanjutnya itu berbatu-batu maksudnya.
0: Ada dari tujuh dusun itu sekitar 3 atau 4 yang membutuhkan akses jalan. Makanya maka dari itu maksud saya Pak Gubernur Iqbal kemarin sempat ke sana.
1: Berarti ya, sudah dikunjungi ya.
0: Mudah-mudahan dalam waktu cepat mungkin tidak keroyokan antara Pemkab Lombok Barat dan pemerintah provinsi untuk sayang gula aren ada potensi hiking. Ada kalau anak pecinta alam itu apa
1: tempat,
0: ya? Lintas alam.
1: Lintas alamnya. Nah,
0: bagus.
1: Oke.
0: Kemudian mountaineering.
1: Maksudnya itu bisa menjadi lokasi untuk lintas alam, Gus.
0: Keren. Ada air terjun yang mungkin kalau sekarang debitnya minim, tapi ketika di musim hujan deras. Bisa untuk ini, saya lupa lagi ini karena juga pernah tergabung ke pecinta alam, ada semacam kegiatan ke pecinta alam, speleologi ya, menelusuri gua.
1: Setiap masuk ke gua begitu ya.
0: Jadi alat-alatnya khusus itu, equipmentnya, cocok di Mekarsari Mbak Dian, plus yang paling mendasar kalau melihat Bapak Ibu TNI Polri turun dari papan seluncuran itu menggunakan tali, itu namanya mountaineering juga di sini.
1: Berarti di situ lokasinya begitu yang sering digunakan.
0: Untuk lokasi mountaineering, speleologi, lintas alam. Wah, ini anak pecinta alam pasti tahu semua itu.
1: Berarti itu artinya sebenarnya Desa Mekarsari ini udah bisa berkembang. Itu menjadi desa wisata atau bagaimana?
0: Seharusnya sudah harus karena tetapi itu lagi infrastruktur yang
1: infrastrukturnya lagi.
0: Karena untuk dalam kondisi seperti sekarang Mbak Dian, katakanlah kita memproduksi gula aren dengan kondisi jalan yang seperti sekarang, dia akan mahal sampai ke kota.
1: Iya benar.
0: Karena kan motor kendaraan roda duanya mungkin terganggu, beban untuk mengangkat itu juga berpotensi tumpah dan sebagainya.
1: Iya, jadi saya terbayang juga Gus ketika misalnya sudah sampai di Mataram tuh harga gula yang 10.000, 15.000 itu sudah kadang masih ditawar begitu. Kalau misalnya mengetahui perjalanannya,
0: jalannya lebih mulus saya rasa bisa dibawa ke 10.000 ya. Gula merah lagi.
1: Makanya
0: best sugars di Indonesia.
1: Iya, ini setelah Agus cerita begini jadi ada gambaran. Oh iya. Jadi tidak perlu ditawar lagi meskipun harganya sampai 15-20.000 Gus ya, karena memang dari perjalanannya seperti itu. Kita tapi itu asli ya Gus,
0: asli.
1: Gula arennya.
0: Jadi
1: karena biasanya ada tambahan juga katanya sih kalau pembuatan gula aren.
0: Tidak juga sebenarnya. Ketika ini kan disadap itu biasa pagi. Ketika kuantitasnya masih kurang cukup banyak maka bisa disadap sore hari. Jadi nanti di dalam wajan yang paling besar itu ditumpahkan air niranya.
1: Itu
0: kemudian dimasak di atas tungku kan.
1: Itu asli berarti asli ya, tanpa harus ada campuran.
0: Jadi
1: yang
0: dia
1: lain
0: akan berubah menjadi float nanti, semacam lumpur ya.
1: Berarti aku langsung menyaksikan cara pembuatannya.
0: Sebenarnya di YouTube sudah banyak kan, iya. Sama saja sebenarnya.
1: Tapi penasaran juga, iya, kan kadang mau melihat yang aslinya.
0: Ini ya, iya. Estetik.

0: Yo kata anak muda sih ketika proses pembuatan menuju ke gula aren itu.
1: Oke.
0: Jadi banyak sebenarnya ya.
1: Baik. Ya, kita masih mengundang pendengar ya, Gus. Silakan di dualan telepon 0818026000 646521. Kita jeda dulu ya untuk nanti kembali bersama di Halo RRI.
0: Halo RRI ya, baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bulan Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
4: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Iya, halo RRI, wadah inspirasi dan solusi untuk Anda ya.
0: Fasilitas umum, fasilitas khusus silakan. Kalau tadi cerita soal infrastruktur jalan berarti fasilitas umum bagian. Yang khusus itu katakanlah untuk penyandang difabel. Artinya pedestrian itu khusus ya, yang baik. Skopnya lebih sempit ya.
1: Kita coba beri ruang dulu Gus untuk yang sudah menelpon. Halo.
5: Halo RRI.
1: Baik. Ya,
0: silakan Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik buat semuanya ya.
0: Terima kasih Pak Arjun.
1: Pak Arjun Ike.
5: Benar
1: okay. Sekali. Nah, silakan Pak Arjun.
5: Saya akan menyampaikan yang pertama. Beberapa hari kemarin saya mendengar berita bahwa acara Halo RRI dapat apresiasi dari KPID NTB.
0: Oke, ya.
5: Berarti saya sangat bahagia dan berterima kasih pada tim Halo RRI. Karena yang pertama kali nelpon di sejak dibuka acara ini adalah saya, Bang.
1: Wow, Masya Allah.
5: Waktu itu tahun berapa itu ya? 2024 apa?
0: Iya, iya, betul.
5: Saya yang pertama nelpon dari mendengar berita itu, saya ikut senang dan bahagia. Betapa acara ini sangat berharga bagi kami, masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jadi terima kasih dengan adanya acara ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan, keluhan saya beberapa hari bulan yang lalu, masalah jalan yang ada di Samaguna, beberapa minggu ke depan akan segera dimulai pekerjaannya. Ini berkat kerjasama saya dengan tim Halo RRI dan kerjasama dengan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang pernah menjadi narasumbernya. Sehingga apa yang saya keluhkan akan segera berhasil. Jadi terima kasih kepada tim Halo RRI. Yang kedua, keluhan saya masalah RTG itu, hanya itu yang belum mendapatkan jawaban. Jadi pernah saya keluhkan ke tim Halo RRI, kalau bisa narasumbernya itu seperti yang narasumber yang masalah jalan itu, yaitu dari anggota DPRD. Kalau bisa anggota DPRD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari Kabupaten Lombok Utara, itu pernah saya usulkan, Bang. Jadi mudah-mudahan tim Halo RRI ini tetap bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan perhatian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam ya Pak Arjun sama Guna. Ya.
1: Luar biasa nih kalau Pak Arjun banyak sekali merasakan manfaat.
0: Bisa menjadi perhatian juga mungkin dari pemerintah ya, untuk melihat langsung seperti apa sebenarnya kondisi jalan di sana ya.
1: Tapi dibalik semuanya ini, dibalik yang belum dijawab maksudnya itu luar biasa dan manfaatnya banyak begitu yang sudah didapatkan Pak Arjun ya di Halo RRI.
0: Memang jalan ini menjadi tantangan atau PR Mbak Dian, karena efisiensi membuat berbagai macam program infrastruktur kita terhambat ya.
1: Terhambat ya, oke.
0: Katakanlah kalau di Mandalika tentu sekarang perhatian tertuju ke NTT.
1: Ya, oke. Sebentar ya. Nih Gus, ada yang sudah bergabung, ada Pak Jaya di KLU. Silakan Pak Jaya.
6: Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jaya.
6: Ya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak ada sih keluhan. Hanya saya pertama sekali mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya saya ucapkan dirgahayu juga kepada RRI yang ke-81.
0: Ya, terima kasih.
6: Kalau masih jauh ya tanggal 11 September kalau tidak salah.
0: Betul.
6: Ingat saya, jadi kemajuan-kemajuan RRI ini sudah dirasakan oleh masyarakat, terutama saya yang sering beropini begitu. Dengan kekurangan saya mungkin saya beropini, saya mohon maaf kepada kepada RRI di sini ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Maklum saya orang awam begitu, memberanikan diri untuk beropini di sini.
0: Oke.
6: Ya, jadi usia RRI yang ke-81 itu tidak muda lagi.
1: Ya, benar.
6: Kalau dikatakan sebagai umur manusia mungkin
1: lansia ya.
6: Bahkan syukur-syukur masih dia bernapas begitu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat
1: ya. Ya. Baik.
0: Baik, Pak.
1: Pak Jaya. Ya,
0: memang yang paling utama sebenarnya dari pendapat Pak Jaya, bagaimana fasilitas yang mendukung aktivitas ya. Sosial lansia paling tepat ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Itu harusnya.
1: Seiring usia ya. RR itu memang tidak dipungkiri ya, Gus, 81 itu bukan ya. Usia yang sedikit ya. Ya, itu sudah
0: bicara soal lanjut. Lansia sekarang sudah ada sekolah lansia, Mbak Dian.
1: Oh iya, benar. Itu memang sudah sekolah diprogramkan lansia. Itu
0: kemudian, sekolah lansia. Jadi ya. Lansia itu ibaratnya gudang pengalaman bagi orang anak muda.
1: Iya, benar.
0: Jadi makanya tidak aneh kalau ada kata Mbah Google ya.
1: Mbah Google ya. Iya, iya, baik.
0: Kakek itu dianggap orang yang paling orang, tahu.
1: Iya, benar. Ada Pak Kenzo nih, Gus, di ujung telepon. Okay, Pak Kenzo, Lombok Timur, silahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan. Waalaikumsalam.
7: Pak Kenzo. Kalau saya sih nggak punya keluhan. Masa yang menyelesaikan yang apa namanya yang AM itu di sini agak gersek-gersek suaranya.
0: Oh. AM, Pak Kenzo posisi di Lombok Timur ya?
1: AM, tapi sudah dicoba AM ya Pak Kenzo?
7: Ya ini saya dengarkannya
1: nih. Oh, AM. Yang okay. 855. Ini menjadi catatan juga.
0: Ketua tim TMB ya?
1: Benar.
0: TMB yang akan nanti ya?
1: Iya, nanti kita coba suaranya. Hubungi Pak Wijaya Kusuma ya.
0: Baik, nanti kita coba.
1: Pak Kenzo, sebentar, di Lombok Timur tepatnya di mana Pak Kenzo? Oh, oke. Okay. Ini apa penyebabnya?
0: Tapi dia masih FM masih bisa ya Pak Kenzo, kan pasti ya. Ya saya rasa FM dengan potensi di Suelo masih bisa. Pak Kenzo, ini sementara menggunakan FM dulu karena ya, ada supporting dari Suelo ya.
7: Terima kasih tahu ya.
1: Iya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga keluhan, Gus ya. Ya.
0: Ini memang tantangan frekuensi publik itu adalah cuaca, atmosfer.
1: Iya, benar.
0: Karena dia merambat melalui gelombang udara secara fisika ya.
1: Jadi nanti coba menghubungi Pak Wijaya Kusuma ya untuk bisa mengklarifikasi nih apa permasalahannya, apakah semakin dekat nih AM ini akan apa ya kurang jelas atau dia akan lebih ke jauh begitu kan lebih jelas atau gimana Gus kan kita belum pahami ya.
0: Tapi seharusnya sudah cukup bisa diterima ya karena gelombang panjang ya.
1: Iya, itu maksudnya.
0: Ya ya, ini bahwa katakanlah Pak Kenzo ketika di Sumbawa mungkin bisa saja menghadapi problem yang sama ya. Baik, nanti kita akan
1: menjadi catatan ya itu.
0: Kita infokan di hari Rabu besok.
1: Ya.
0: Oh ya, sekaligus juga ada semacam program untuk Rabu nanti bersama dengan Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan. Berarti nanti kita akan tanya untuk seputar hal tersebut.
1: Iya.
0: Bersama dengan untuk transportasi yang ada di wilayah darat ya.
1: Iya. Ya pasti Pak Kenzo terima kasih banyak ya. Boleh yang lain juga mau memberikan
0: silakan.
1: Apa ya maksudnya masukan untuk RRI juga boleh atau keluhan-keluhan Anda yang lain masih bisa kita tampung untuk hari ini ya Gus ya.
0: Betul.
1: Oke, sudah ada di ujung telepon silakan.
0: Ada lagi? Silakan.
1: Ya. Halo RRI, assalamualaikum.
8: Halo RRI.
1: Baik, dengan Bapak siapa?
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
8: Ini dengan Mami Jendro.
1: Mami Kenro.
8: Mami Jendro.
1: Mami Jendro di mana nih ke Mi? Posisi Pelunggu?
8: Gerung Lombok Barat.
1: Oh, Gerung Lombok Barat. Engge Mami, sila napi sida keluhkan di wilayah Gerung nih ke.
8: Kesempatan untuk menyampaikan ini masalah pelayanan publik ini, Mbak.
0: Silakan. Ya.
8: Yang ingin kami sampaikan di sini adalah yaitu mengenai tahap dalam
0: yeah.
8: Kedua diserahkan.
0: Okay.
8: Yang kan istilahnya itu infrastruktur kan. Yang ketiga yaitu masalah persekuan yang ada di pusat psikopadron. Yang pertama yaitu menyampaikan masalah dari alam dulu yang dengan kota dimana kalau kita mengatakan kita melewati dengan jalur gitu kan.
1: Iya, Mi Kenro. Oke. Ini nampaknya jaringannya kurang jelas. Mi Kenro, halo. Baik. Mami Kenro.
8: Iya,
1: oke.
8: Kalau kita kokong kan
0: jalur. Ya, halo.
1: Halo. Baik.
0: Aduh, ya,
1: ya kita putuskan.
0: Saya juga mencoba untuk
1: dulu. Mi Kenro, mohon maaf ya, nanti kalau bisa kita arahkan dulu ke landtelpon begitu ya, ke atau ke live YouTube
0: live
1: saja.
0: YouTube ini ada semacam
1: Mi Kenro kalau
0: kanal YouTube RRI Mataram Official cukup mengetikkan pesan di kolom
1: benar,
0: chat. Iya,
1: benar sekali.
0: Ya, ya.
1: Jadi semua keluhan Anda Mi Kenro atau Anda yang mendengar saat ini Mi Kenro karena kemungkinan ada sinyal yang kurang bagus ya di tempatnya. Mi Kenro, jadi saat ini kita Halo RRI juga bisa Anda dengarkan dan tonton, saksikan di streaming RRI Mataram Official. Jadi tinggal di Google. Baik. Iya. Di Google tuh di RRI Mataram Official begitu Gus ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Ini sudah di ujung telepon juga.
0: Siapa
1: ada Tiki silakan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiki atau Mas Tiki? Di mana? Nggih. Di mana posisinya Pak Tiki? Halo?
9: Lagi di Lombok Timur.
1: Oh, Lombok Timur. Nggih, sila. Napi sudah keluhkan.
9: Iya, ini saya mau ada masukan sedikit ya.
1: Boleh, silahkan.
9: Tapi bukan buat kalau di sini kalau RRI 92,7 udah jelas.
1: Oke, alhamdulillah.
9: Sudah perfect gitu, nggak ada nyinyirnya.
1: Oh iya iya.
9: Padahal ini antenanya kan saya taruh di dinding gitu bawah.
1: Oh gitu.
9: Kadang-kadang kalau pakai HP kalau kita nggak pakai headset kan bisa narik gitu.
1: Oh iya iya iya, luar biasa.
9: HP. 206,7 ya.
1: 8 kita punya frekuensi 92,7. Ya, 89,2. 106 itu.
9: Ada 7,6 itu.
1: Oh, 97,2.
0: Iya, ya.
1: Iya.
9: Dua maksudnya di sini.
0: 2, ya.
1: Iya. Jadi belum pas itu posisinya 97,2 nggih, Pak Tiki?
9: Oh, saya dengar tadi 6,7 gitu.
1: 89,2 dan 97,2 MHz nih.
9: Tadi saya coba 106,7
1: MHz. 106 tuh.
0: Mana? Iya, ya.
9: Ada frekuensi.
1: Itu bukan frekuensi kita berarti ya.
9: Oh, mungkin apa itu mungkin.
1: Iya. Enggak. Jadi nanti silahkan dengar kalau Pro 1 itu. Nah, kalau yang 104 tuh Pro 2 ya, 104,2. Enggak, 104.
9: Tapi Pro 1 aja gitu.
1: Iya, kalau Pro.
0: Baik, ya, ya.
1: Iya, iya. Baik, apa yang mau disampaikan? Oh, begitu itu saja ya. Oke, itu saja Pak Tiki. Baik, baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Gus, menarik memang ya. Ini
0: memang bulan RRI ya.
1: Iya. Gus, nampaknya memang pertanyaan-pertanyaan itu ya, nanti ditampung ya. Saja seperti itu ya. Untuk besok Rabu masih ada Halo RRI selanjutnya.
0: Saya
1: jadi jangan dilewatkan.
0: Sebagai ya. Pengelola website dan pengembangan berita ini punya PR untuk Agustus September ini mengisi dengan berbagai tema radio dan kemerdekaan dulu. Kemudian HUT RRI ya.
1: Baik, yang menyangkut ya. Oke. Gus, kita akan cukupkan. Halo RRI ya untuk hari ini.
0: Sudah cukup saya rasa dan karena ya, insya Allah nanti di hari Rabu sebagai pengarah acara juga mencoba untuk menjembatani apa yang sudah disampaikan ya, oleh sekali. Pak Kendro, Kenzo,
1: Pak Kenzo, Jaya, Pak Tiki,
0: Pak Tiki,
1: iya,
0: satu lagi Pak Arjun,
1: Pak Arjun.
0: Oke, terima kasih yang sudah bergabung.
1: Mami Kenro tadi ya, Mami Kenro, ya.
0: Terima kasih yang sudah bergabung. Simak terus Halo RRI. Ketika luput bisa membuka dokumennya di
1: RRI Mataram Official. Mataram
0: Official di kanal YouTube RRI Mataram Official.
1: Iya, saya Dian Mustafa.
0: Agus Santosa.
1: Iya, ada Reza Kurnia dan juga ada Yosi Nugraha mengucapkan terima kasih di Halo RRI. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
11: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
3: Kemerdekaan direbut dengan darah dan air mata. Hari ini, kemerdekaan dirawat lewat karya. Tak perlu angkat senjata, cukup angkat ide dan semangat. Bekerja jujur, belajar sungguh-sungguh, berkarya sepenuh hati. Kita bisa melihat wajah perjuangan hari ini lewat tangan para guru, petani, nelayan, pemuda kreatif, pelajar penuh cita-cita. Setiap langkah kecil adalah bentuk cinta pada Indonesia. Jangan tunggu hebat untuk mulai berkarya, karena setiap karya, sekecil apapun, adalah bagian dari perjuangan. Merdeka untuk berkarya, karena kita Indonesia.
4: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumbawa juga menemukan penolakan dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha saat proses pendataan. Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin mengatakan penolakan umumnya terjadi karena masyarakat belum memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Namun melalui pendekatan persuasif, petugas berhasil memberikan penjelasan sehingga masyarakat dan pelaku usaha akhirnya bersedia mengikuti pendataan. Sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Hingga awal Agustus, capaian pendataan di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 75,53% atau melampaui separuh target yang ditetapkan. Demikian lintas informasi.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Sudah siap ada Koriatun Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat siang pendengar Sepro Sate dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Kuryatun Hafiza kali ini kembali menemani Anda pendengar siaran Pro Sate dari Mataram 11 Agustus 2026. Wow, kita semakin merapat ya ke tanggal 17, ke tanggal euforia kemerdekaan kita, ke tanggal yang memacu semangat kita untuk lebih-lebih lagi mencintai tanah air tercinta, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Okay, pendengar, saya akan temani Anda di siaran Pro Sate dari Mataram hari ini hingga tuntas tugas saya nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar saya Pur 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Buat Anda yang sedang menikmati aktivitas Anda di hari Selasa ini ya, saya sampaikan satu informasi untuk Anda. Ini dari kunjungan Komisi 7 ke Nusa Tenggara Barat, pendengar, di mana Komisi 7 yang menyoroti permasalahan sampah dan krisis air bersih yang ada di Gili Tramena. Jadi Komisi 7 DPR RI ini menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih membayangi kawasan 3 Gili di Nusa Tenggara Barat, yaitu Trawangan, Meno, dan Gili Air atau disebut Gili Tramena. Anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Bambang Haryo Soekartono mengatakan persoalan tersebut harus segera dibenahi jika pemerintah ingin mengembangkan Gili Tramena sebagai destinasi wisata berkualitas. Jadi yang pertama, permasalahan yang menjadi permasalahan adalah sampah begitu ya. Kemudian permasalahan air yang terus dilanjutkan juga dengan permasalahan lainnya, yaitu permasalahan turis yang datang ke Gili Tramena sendiri. Jadi menurut Bambang, jumlah wisatawan tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pariwisata. Pemerintah juga perlu mengejar wisatawan yang tinggal lebih lama dan memiliki daya belanja yang

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar Bersatu Era di Mataram masih terus bersama siaran kami ya. Di situasi cuaca yang cukup terik ini, semoga tidak menyurutkan semangat Anda, terutama yang kerja lapangan. Yuk semangat yuk. Jangan lupa penuhi kebutuhan air ya, kebutuhan cairan Anda dengan mengkonsumsi air putih. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang bisa memberikan efek kesehatan juga untuk Anda, termasuk juga bagi kesehatan kulit ya, misalnya sunscreen dan lain sebagainya yang bisa memberikan efek positif untuk kulit Anda.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana menyewakan rumah potong hewan atau RPH kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah produk daging sapi. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Baperda Kabupaten Sumbawa Andi Kusumayadi mengatakan calon penyewa merupakan pengusaha asal Jawa Timur yang telah memiliki merek daging berskala nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus memperkuat jaringan pasokan daging sapi asal Sumbawa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini untuk Anda yang berada di daerah Gunung Sari dan sekitarnya, ada suasana berbeda rupanya ya, dimulai dari hari kemarin. Karena biasanya macet-macetan, tapi hari ini dan hari kemarin rupanya jalanan sudah lumayan lancar ya. Itu di daerah Gunung Sari yang ke selatan menuju Rembige, karena Polda NTB bersama Dinas Perhubungan Kota Mataram yang mulai menyosialisasikan rencana rekayasa lalu lintas di Simpang 3 Dakota dan Simpang 4 Rembige Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Jadi langkah ini dilakukan sebagai persiapan sebelum rekayasa diberlakukan. Dan ini untuk mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi di dua titik tersebut. Jadi sosialisasi ini dilaksanakan oleh personel Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTB bersama petugas Dinas Perhubungan Kota Mataram dengan menyasar langsung para pengendara yang melintas. Jadi masyarakat diberikan penjelasan mengenai perubahan arah perjalanan agar tidak kebingungan ketika rekayasa lalu lintas mulai diterapkan. Di skema ini pendengar, rekayasa yang disosialisasikan, jadi pengendara dari arah utara yang menuju Simpang 3 Dakota tidak diperbolehkan berbelok ke kanan ya. Jadi pengendara harus melanjutkan perjalanan lurus menuju Simpang 4 Rembige, kemudian memilih arah sesuai tujuan, baik berbelok ke kanan maupun berbelok ke kiri. Kemudian seperti apa lagi rekayasanya pendengar, nanti saya sampaikan lanjutan informasinya untuk Anda. Masih setia di Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, bagi pengendara yang hendak menuju arah selatan dari Gunung Sari ataupun dari Rembige bagian utara ya, harus mengambil jalur kiri kemudian melakukan putar balik ke U-turn yang telah disiapkan. Jadi perubahan arus berlaku bagi kendaraan yang melintas di simpang 4 Rembige. Kendaraan dari arah selatan diwajibkan berbelok ke kiri, sementara pengendara yang hendak menuju arah utara dapat mengambil jalur melalui pertigaan di depan lanut dengan melewati jalur Dakota. Jadi di perempatan itu memang sudah ditutup ya. Di rekayasa lalu lintas yang diterapkan, sosialisasinya memang perempatan itu ditutup. Jadi kalau misalnya yang dari selatan, arah selatan mau ke daerah utara, daerah Rembige bagian utara ataupun daerah Gunung Sari, harus belok kiri melewati jalan Dakota. Begitu pula kendaraan dari arah barat akan diarahkan juga berbelok ke kiri menuju Dakota. Setibanya di simpang 3 Dakota, pengendara dapat memilih jalur sesuai arah perjalanan yang dituju. Jadi pola tersebut pendengar diharapkan mampu mengurangi penumpukan kendaraan di titik-titik persimpangan sekaligus membuat pergerakan arus lalu lintas yang lebih teratur.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda, menemani Anda, pendengar, di siaran Pro 1 RRI Mataram hari ini sampai pukul 15 nanti. Oke, pendengar, nanti di pukul 12 kami hadirkan informasi olahraga ya, dalam Dunia Maka Olahraga bersama RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami. Indah.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ive Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang

0: servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: then pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini

0: Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Jokowi akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan

Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Pendengar, saat ini memasuki pukul 12.24 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu. Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat tahu, Bu.
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program 1. Menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 11 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Tramena, Lombok Utara. Ketua TPPKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal menyoroti persoalan insentif kader PKK dan posyandu yang hingga kini belum menemukan solusi terbaik. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Tramena, Lombok Utara. Pemerintah didorong tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas destinasi agar wisatawan mau tinggal lebih lama. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pariwisata yang ada di Lombok ini masih bisa dimaksimalkan lagi.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Menu, dan Gili Air atau Gili Tramena, Lombok Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan persoalan sampah dan air bersih harus segera ditangani karena menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan pariwisata. Hal itu disampaikan Bambang saat kunjungan kerja di Gili Menu, Lombok Utara, Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mendatangkan banyak wisatawan. Pemerintah perlu mengejar wisatawan berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah tujuan wisata.
1: Masih bisa dimaksimalkan lagi kualitas daripada turis itu sebenarnya dari lama tinggal. Ini yang dikatakan sebagai turis yang berkualitas sebenarnya adalah turis yang mau lama tinggal di tempat kita cukup lama. Nah, ini untuk menjadi lama tinggal yang cukup lama, tentu dibutuhkan satu fasilitas yang baik daripada wilayah yang dituju oleh mereka, yaitu tadi kalau air aja masih menemui kesulitan, ya ini adalah satu tantangan.
2: Bambang mengaku masih melihat banyak sampah di kawasan Gili Trawangan. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dan mengganggu citra pariwisata Lombok Utara. Bambang juga mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan keindahan alam Lombok. Menurutnya, potensi wisata budaya perlu dikembangkan lebih maksimal.
1: Malaysia itu lebih banyak menjual wisata budaya, jadi bukan alam. Kita alamnya luar biasa, bagus. Jauh lebih bagus daripada Penang, Malaysia. Tapi budaya mereka yang hanya sedikit, itu mereka eksplor besar-besaran sehingga bisa mendapatkan turis-turis yang begitu banyak dan berkualitas tadi, lama tinggal dan sebagainya.
2: Komisi 7 berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersama-sama menyelesaikan persoalan dasar di Gili Tramena. Dengan fasilitas yang lebih baik, kawasan tersebut diharapkan mampu menarik wisatawan berkualitas dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Lombok Utara.
0: Harapan ratusan siswa SMA N1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan merevitalisasi 6 ruang kelas yang selama ini disegel karena dinilai tidak layak digunakan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Herdian Irfani, mengatakan proses revitalisasi segera dimulai setelah anggaran disalurkan langsung ke rekening sekolah. Menurut Herdian, mekanisme bantuan saat ini berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Anggaran revitalisasi satuan pendidikan dari APBN disalurkan langsung ke rekening sekolah. Penanda tanganan perjanjian kerjasama atau PKS ditargetkan berlangsung pada Agustus ini. Setelah itu, pihak sekolah dapat langsung melaksanakan pekerjaan fisik tanpa melalui pihak ketiga. Herdian berharap revitalisasi segera dilakukan agar persoalan infrastruktur tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ia juga meminta sekolah menggunakan anggaran sesuai ketentuan sehingga siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 10.161 kendaraan berplat luar daerah melakukan mutasi masuk sepanjang 2025. Kebijakan diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dinilai berhasil mendorong pemilik kendaraan memindahkan administrasinya ke Nusa Tenggara Barat. Hingga tahun 2026, sebanyak 4.072 kendaraan kembali tercatat melakukan mutasi masuk ke NTB. PLT Kepala Bapenda NTB Baik Nelly Yuniarti mengatakan kebijakan tersebut diberikan sebagai stimulus agar kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurutnya pengguna fasilitas jalan di NTB juga perlu memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan. Sementara itu, Bapenda NTB memperkirakan masih ada sekitar 20.300 kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di NTB namun belum melakukan balik nama. Pemprov NTB masih memberikan diskon 50% PKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk hingga 19 Desember 2026. Masyarakat pemilik kendaraan berplat luar daerah diimbau memanfaatkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan PAD sekaligus menertibkan administrasi kendaraan. Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal menyoroti persoalan insentif kader PKK dan posyandu yang hingga kini belum menemukan solusi terbaik. Sinta menyebut berdasarkan kebijakan sebelumnya, terdapat ketentuan insentif sekitar Rp150.000 per bulan bagi kader. Namun dalam pelaksanaannya, sumber pendanaan yang berkaitan dengan dana desa membuat penerimaan kader di sejumlah daerah tidak selalu sesuai ketentuan. Menurut Sinta, pemerintah Provinsi NTB bersama TP PKK kini tengah mencari skema yang tepat untuk memperkuat dukungan kepada para kader.
3: Kita masih terus berusaha dicarikan jalan keluarnya supaya terutama teman-teman kader yang sekarang bertambah dengan ada 6 SPM, kemudian bagaimana mereka pendekatan secara psikologis juga, kita titipkan masalah stunting untuk didampingi juga. Jadi memang kami berusaha betul mencarikan jalan keluar terhadap itu, tapi memang sampai dengan hari ini belum menemukan solusi yang terbaik gitu untuk teman-teman kader.
0: Sinta mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan dukungan bagi kader. Meski demikian, Sinta memastikan pemerintah daerah dan TP PKK tetap hadir mendampingi kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Ia menilai dedikasi kader posyandu sangat besar karena tidak hanya melayani warga di posyandu, tetapi juga mendatangi rumah warga untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan TNGR. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengatakan sepanjang tahun ini terjadi 2 kasus kebakaran di kawasan TNGR, yakni pada Mei dan awal Agustus. Namun keduanya dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat. Bupati menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan Forkopimda dan seluruh unsur terkait hingga api berhasil dipadamkan dan kondisi kawasan dinyatakan aman. Dijelaskannya TNGR memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi destinasi wisata lokal tetapi juga merupakan objek wisata yang mendapat perhatian wisatawan mancanegara. Karena itu Bupati meminta dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana penanganan karhutla baik untuk operasi pemadaman maupun upaya pencegahan. Keterbatasan sarana menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Dengan kondisi daerah saat ini, hanya memiliki 2 kendaraan serta masih terbatasnya selang, nozzle, APD, dan peralatan pendukung lainnya. Tradisi petani di Kabupaten Dompu yang membakar sisa panen untuk persiapan tanam diminta untuk dihentikan. Cuaca ekstrim di musim kemarau yang disertai angin kencang berpotensi terjadi kebakaran lahan dan hutan. Rilisan BMKG Bima ditemukan adanya 24 titik panas atau hotspot di Kabupaten Dompu. Dari 24 hotspot ini, 18 diantaranya masuk kategori sedang atau zona kuning, sementara 6 dalam zona hijau atau ringan. 18 titik panas itu kebanyakan berada di lahan tadah hujan dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kepala Bidang Pencegahan Kebencanaan BPBD Dompu, Agus Wirawan, mengatakan pembakaran sisa panen selain berdampak pada karhutla, juga berpotensi terjangkitnya penyakit ISPA. Rata-rata lahan pertanian yang masih menggunakan tradisi membakar itu berdekatan dengan pemukiman penduduk.
4: Dan tolong kepada masyarakat untuk jangan istilahnya pembukaan lahan ini kan lagi, apalagi sekarang ini menghadapi dari musim kemarau, puncak-puncaknya antara bulan Agustus sampai dengan September, karena itu akan mengakibatkan asap, pengiriman asap ke daerah-daerah lain yang mengakibatkan nantinya itu bisa dari penyakit ISPA atau gangguan pernapasan dan lain-lain.
0: BPBD bersama Balai Taman Nasional Tambora, BKSDA Tambora, dan TNI Polri sudah menyiapkan perangkat mengantisipasi terjadinya karhutla. Beberapa mesin pompa air dengan kapasitas besar ditempatkan di titik-titik terjadinya karhutla. Sosialisasi ke masyarakat petani, terutama yang berdekatan dengan kawasan hutan, terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya karhutla. Aktivasi identitas kependudukan digital IKD di kalangan aparatur sipil negara ASN Kabupaten Sumbawa hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan aktivasi IKD secara keseluruhan yang masih di bawah 10% dari jumlah wajib KTP. Menurut Varian, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat termasuk ASN yang belum melakukan aktivasi untuk segera menggunakan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan secara digital. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akte kelahiran melalui telepon pintar. Dukcapil Sumbawa juga memperluas koordinasi dengan perbankan, pertanahan, imigrasi Bapenda, dan Samsat agar pemanfaatan NIK dan identitas digital semakin luas dalam pelayanan publik. Dukcapil mengajak masyarakat segera mengaktifkan IKD agar layanan kependudukan semakin mudah, cepat, aman, dan terintegrasi. Arda Ernisa resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti pengambilan sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Senin 10 Agustus 2026. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati. Sebelumnya, Arda Ernisa berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda atau ABG terbatas. Kakanwil menyatakan setelah resmi menjadi WNI, Arda wajib menyerahkan seluruh dokumen keimigrasian yang masih dimiliki kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari sejak pengucapan sumpah. Arda juga diingatkan untuk selalu menempuh jalur resmi apabila nantinya bekerja di luar negeri, termasuk Malaysia, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan keimigrasian. Usai prosesi, Arda Ernisa menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB atas pelayanan dan bantuan selama proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kakanwil Kemenkum NTB turut mengucapkan selamat dan berharap status sebagai WNI menjadi motivasi bagi Arda untuk meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengambilan sumpah tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Tramena, Lombok Utara. Ketua TPPKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal menyoroti persoalan insentif kader PKK dan posyandu yang hingga kini belum menemukan solusi terbaik. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar setiap persatu yang dari Mataram. Kembali bersama Koreatun Hafiza. Kita bersama di program Maksi kali ini ya. Kami temani suasana istirahat Anda, makan siang bersama teman sejati Anda.

rutinitas di jam istirahat ya. Makan, kemudian sholat, menikmati istirahat sejenak sebelum nanti kembali ke kantor untuk pekerja kantoran ya, yang harus kembali ke kantor tepat waktu dong tentunya ya. Oke, buat Anda juga pendengar yang sudah bisa bersantai di rumah karena jam kerja sudah usai, selamat menikmati istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Buat yang masih kerja di luar sana, cuaca di siang hari ini sudah redup-redup ya, sudah tidak sepanas tadi, jadi masih bisa dinikmati dengan angin-angin sepoinya. Kita simak Leodra sembari menikmati cuaca siang ini tak selalu memiliki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya saya mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti 100% Indonesia berjaringan nasional.
1: Santara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa menambah sendiri aja memang bisa
1: ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi gak lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya

0: palsu pernah membuatku ragu. Bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya. Effort. Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Iya. Belum di spill.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru
1: kayaknya deh. Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir. Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Ya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia nyitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Tapi ada Bambi, gara-gara aja Kak, jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: okay. Kenapa?
3: Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi, ngobrol yang lain aja apa kayak
0: gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
2: Betul.
3: Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri
0: Adil ya.
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise gitu.
1: Oh gitu.
0: Enggak. Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu itu biasa terakhir datang ya.
0: Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.

0: Kita sapa ya, Bung Beni, selamat siang dari Manado.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
2: bangsa. Cakep tuh.
0: Silakan Bang Beni.
1: Iksan bersama Dedek Firdaus ya.
0: Betul. Baik.
2: Kita alhamdulillah.
0: Sama tiga komposer siang hari ini, Bang Beni, silakan.
2: Monggo.
1: Ke bintang tamu ini, dua yang hadir ini, yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
2: Belum hadir, lebih tepatnya lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
1: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya.
2: Betul.
1: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru Gara-Gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Oke.
1: Tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, Bang Beni, terima kasih.
2: Siap.
1: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
0: Oke, Bang Beni, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
3: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
0: Ica.
2: Iya.
0: Kok tahu sih?
3: Tahu dong.
2: Oh, baca di yang ngintip barusan.
0: Siapa? Ngintip ya.
3: Kita tampilkan bintang tamu kita.
2: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
0: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
2: Halo Ica.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke.
2: Ada Indonesia banget.
0: Ditambahin Indonesia banget ya.
4: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
0: Oke. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
4: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
2: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
4: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
0: Siapa?
4: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
2: Mario.
4: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
0: kacang
4: gitu.
2: Mario Pinat.
4: Ada aknanya gitu namanya, dan ininya gitu kok namanya seru kacang.
0: Oke.
4: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ica.
0: Langsung kita jawab.
2: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
0: Iya.
2: Sering banget ditanya kenapa kacang?
5: Kacang ya.
2: Kenapa?
5: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
2: Betul.
5: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu.
2: Namanya
5: itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang-cang-cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang-cang-cang-cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang aransemen musiknya pelajarnya elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
2: Yeah.
5: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang.

0: provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin credit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisin nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang.
1: Oh.
0: Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
2: Mario Kacang.
1: Jadi Mario Peanut itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
2: Ternyata pada baru tahu ya.
0: Heeh, ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
1: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
2: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
1: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14.
0: Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
1: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo nggak sih?
0: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
1: iya, pencipta perform solo sebagai, atau pencipta
2: sebelum
1: solo,
2: tiga komposer
0: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu, itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer. Saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
1: Jadi sudah 14 tahun
2: bersama. Kayaknya Kak Bimbi juga harus ngomong enggak sih gimana?
1: Iya ini sekarang
0: bahasa,
1: ini nyambung.
0: Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Ya?
1: Nyambung sama Kak Bimbi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara? Kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu judul gara-gara itu kan Kak Bimbi. Makanya mau tanya nih sekarang kenapa gara-gara?
3: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
1: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
3: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
1: korelate ya. Oke, terus.
3: Ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
1: Betul.
3: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
1: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
2: Gara-garanya, iya.
3: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
1: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
3: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
1: Tapi kalau gara-gara cinta
3: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
1: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
0: Akhirnya terjawab.
2: Aku mau tahu jawabannya dulu. Allah udah selesai berarti.
1: Dia mau tahu jawabannya.
0: Gue nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
2: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
4: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
0: Nanti off the record aja.
1: Boleh, kebetulan kita mau break dulu.
2: Nah, curhatnya itu nanti kita gitu ya. Gimana? Curhatnya nanti gitu.
1: Gimana?
2: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawe dan juga
0: Dede Firdaus. Nanti juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Komposer juga. Baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang
1: Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita mau diterapin ide ini. Tunggu dulu.
0: Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kayak gitu?
1: Oke,
2: itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri. Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan
0: Samarinda? Oke, okay. Terima kasih Ri.
1: Oke, okay, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa jadi langsungnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Selamat siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya ya, singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Lepuran tanpa dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah kisah nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa.
1: Oke. Okay, okay, okay.
0: Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pendatang bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu sendiri daripada mengcover mana yang lebih nyaman gitu.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya Wandi.
1: Ketawa Kitiwi kan? Okay. Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya, oke.
6: Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat Tia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kibami bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi. Angkat satu lagi ya, Tedinda. Teh
0: Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda. Halo.
0: Tedinda.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Hebohnya. Gak kalah dulu.

0: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget, Teh Dinda Bogor, Teh Dinda Bogor gitu.
1: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
2: Ditunggu kue unyilnya.
3: Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
0: Iya benar, benar Safik, ya Allah.
1: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
0: Mm-hmm. Talas ya, gitu ya. Mm-hmm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
3: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
0: Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
1: Yo, hadir.
3: Iya, Teteh.
0: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
3: Dan yang telat datang.
1: Telat datang. Yang di notis itu ya. Yang di notis telat datang.
0: Yang selalu surprise gitu ya.
3: Iya.
1: Selalu
3: surprise.
0: Ya, ini yang penasaran ini ya.
1: Apa tuh?
0: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
3: Apa tuh Teteh?
0: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
3: Aku yang deg-degan, terus?
0: Pura-pura cinta.
3: Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
0: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
3: Tengku Safik.
0: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
1: Kenapa harus sang penyanyi?
3: Jatuhnya kepo deh, terus.
2: Mau tahu sebenarnya?
3: Iya.
1: Pakai pertanyaan.
3: Iya
0: kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
1: Cocok gitu ya.
0: Begitu Tengku Safik.
3: Oke.
0: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang.

0: besar sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
1: itu,
0: album.
1: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue sama Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
0: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali, ya.
2: Udah kayak kalah dunia 4 tahun sekali.
0: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya, tapi
2: pernah
0: kadang-kadang ya,
1: kalau
0: make
1: di luar dari 3% nggak nutup kemungkinan
0: ya, nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
1: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih,
2: iya, inspirasi kadang gitu ya,
1: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu karena kadang oh iya apa stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
0: instrumen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, dikembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
1: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
3: Sukabumi,
1: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
3: Mana? Di Danau Toba ya.
1: Danau Toba
0: nya. Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya.
0: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
3: Lontong ya.
0: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
2: beda gender
0: sama kalian? Beda genre.
3: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
1: Tapi masih pop kan?
3: Iya.
0: Cuman sentuhannya, sentuhannya beda.
4: Ada yang, kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
3: Mungkin
1: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Gaumbusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah, karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
0: Tapi yang, tidak di record ya.
1: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikki Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
3: Jangan kalau gitu ngeliat ya.
4: Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
3: No, itu apa?
4: Yang dandut-dandut R&B gitu.
3: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
0: Yang mana?
1: Dut-dut, apa dut gitu ya?
2: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
3: Ya kan itu kan
1: 3C, X, Iksan Tarore.
0: Ini hip-dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
4: Judulnya hip-dut gitu.
1: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
0: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
2: Biar mantan tahu.
1: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu, biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul.
0: Nah, itu San paham. Alah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti
1: kalau lagu ini gitu. Kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
0: Nah, kalo itu.
1: Di album kedua kan? Di album kedua hampir enggak ada sih
3: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album 3?
1: Wah.
0: Oh iya. Coba.
1: Apa aku yang ngomong 4-1 kisah nyata.
0: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
1: Yang gue iya.
0: Oke, judulnya apa?
1: 41.
2: 41.
0: Kenapa 41?
3: Nah, itu ya. makanya ya jangan repot,
2: gak mau cerita aja.
1: Ini ada versi yang proper ya. Proper dulu gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu 3 Composers yang pernah jadi master, yang album maupun non album.

0: album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposers gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini karya ke-41 kita. Gitu.
1: Di album ini. Oh, jadi karena itu.
2: Enggak percaya.
0: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
3: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
2: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu.
4: Belok ya, Kak.
1: Kalau yang tidak proper. Oke,
0: salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, ke-41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
2: dia. Saya. Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
0: kenapa 41 ya?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
0: Ya.
2: Propernya apa?

0: yang pernah udah rilis
1: apa
0: judulnya di album kan?
1: Iya.
0: Mengapa dengan kita?
1: Mengapa dengan kita? Kenapa?
0: Nah itu dia.
2: Ya, ceritanya apa tuh?
3: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
2: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
3: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
3: Dia?
1: Dianya juga.
3: Iya.
1: Ya kan?
3: Makan kita diam aja. Dia kan temennya.
1: Okay, kita temennya.
3: Siapa sih support dia?
1: Karena dia support. Oh iya.
3: Aku sih kasihan banget. Nah,
0: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
2: Gimana?
4: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
0: Jadi, nah ini ngeles
1: aku enggak nih? Aku gak percaya kalau itu.
4: Suka mengarang.
1: Oke, oke, oke. Terus, ya, terus, terus, terus. Iya, judulnya?
4: Judulnya Tanpamu.
0: Tahu
1: nih. Oh, udah pas udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh, enak itu.
0: Tanpamu.
1: Edeh. Itu enak, itu enak, itu enak. Sabar, belum dirilis, belum dirilis.
4: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
0: Udah lama lo pacarannya kan?
1: Oh.
2: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
0: Lama bersama
4: itu harus ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
2: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
2: Iya.
1: Oh ya.
2: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
0: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak? Iya.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
0: Nah,
1: ya, oke, okay, thank boleh. You.
0: Latihan dulu ya.
2: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung enggak di-onerin gitu ya.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya?
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
0: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta.

0: bukan kisah pribadi. Enggak usah ngeliat.
1: Aku enggak ngeliat. Oke. Oke,
0: terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya terjadi.
2: Apa penyanyinya nah, harus jawab? Gitu.
0: Kayak sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
0: Kan dibawain Iksan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Iksan merasakan itu.
0: Merasakan
3: apa kurangku dari dia itu merasakan ya.
0: Sakit banget. Kayak apa sih? Kuat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah di, kayak gitu kan. Dia lebih
0: waktu rekaman yang sana tuh, daripada waktu ini. Rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
0: Mau bubar ya.
3: Oh iya. Akhirnya
0: tuh. Ah, bukan. Oh, bukan.
1: Bahaya kok kalau ngobrol
2: bahaya benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
2: Apa bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Oh, enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
2: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
2: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.

0: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
2: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Syafiq. Terserah. Kan ada tiga paragraf tuh.
0: Yang dikirim pertama Syafiq.
2: Oh ya.
0: Jangan dingin-dingin ada ya, Kak?
2: Jangan dingin-dingin.
0: Gue refnya mati.
3: Yang gue semana?
0: Belet aja. Eh, mau pit?
3: Ya, ya.
0: Boleh.
2: Mati kita.
4: Ayo.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, kering banget, kering banget, kering banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya, tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong, lagi nyanyi, tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh,
0: ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Pendengar kita jeda 100% berjaringan dan kita kembali menuju Studio Pro 1 RR Mataram. Dan kita dengarkan kumandang Ajian Asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita kembali menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% berjaringan.
1: Oh, antara tanggal berapa?
2: Berapa belas-belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isen gak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
3: September? Mm-hmm. Mana Brunei?
1: Ada deh.
3: Saya suka itu kalau Anda pergi.
2: Kita menggantikan si Ana. Oh, ada job lagi.
4: Apa? Enggak, kalau dia gak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
4: Blok Ambalat.
3: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
3: Merayakan ya. Ulang tahun
1: aku Santa ya. Oke, okay. Harus ya tiga komposer ya. Hmm. Ada karaokeannya sekarang.
3: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Agar biar mantan tahu.
5: Katanya bocorannya nih kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
5: Ya kan? Wow. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
5: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
3: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
5: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
5: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 ya. Agustus. Okay. Ya kan? Belum kan 19 Agustus.
5: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia langsung check sound? Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
5: Tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
5: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
3: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
5: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
5: Oke,
1: masih single.
3: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
5: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
5: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes sebagai destinasi wisata baru pada tahun 2026. Desa tersebut akan ditetapkan sebagai desa wisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari mengatakan, Desa Jorok dipilih karena telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai desa wisata. Menurut Vivi, selama ini Desa Jorok telah menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbawa menggunakan kapal pesiar. Di desa tersebut, wisatawan diperkenalkan dengan berbagai jenis tradisi dan budaya khas Sumbawa yang masih terjaga.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Posatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kami hadirkan dialog kentongan dengan topik anak muda siaga bencana yang nanti akan dipandu oleh rekan saya, ada Agus Santosa, dan juga narasumber kita Sonalia Safitri yang merupakan Putri Rinjani 2026. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Are you on your way?
4: Yaelah, Inggris. Gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, setiap Selasa tentu kita akan berjumpa di Dialog Kentongan, dan kita akan mentengahkan topik tentang bagaimana anak muda siaga juga terhadap hal-hal yang menyangkut tentang bencana. Setelah jeda berikut, saya akan kembali lagi.

0: potongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Mataram Tanggap Bencana. Dan sekali lagi, sebagaimana yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi, kita akan berbicara tentang bagaimana kemudian pandangan anak-anak muda kita terhadap perihal yang menyangkut tentang kebencanaan. Apakah dalam konteks bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas vulkanologi atau tektonik, atau kemudian yang juga disebabkan dengan aspek hidrometeorologi atau yang menyangkut tentang kondisi atmosfer misalnya, seperti hujan deras, banjir, tanah longsor. Memang kita harus akui bahwa aktivitas tektonik tentu tidak bisa kita perkirakan ya, misalnya soal gempa bumi. Tetapi minimal kita bisa mengantisipasi dengan menumbuhkan habits atau yang tidak spontan, semisal berlindung di bawah atau di dekat kaki meja, tidak langsung terburu-buru harus keluar rumah atau gedung untuk menuju ke assembly point atau titik kumpul, tetapi ada semacam refleks yang sudah dimiliki dan itu tidak bisa spontan karena harus dilatih secara intuisi. Ada juga tadi aktivitas vulkanologi, yaitu aktivitas gunung meletus misalnya. Tetapi mungkin lebih kepada hidrometeorologi karena kita saat ini tengah berada di musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino di atas moderat, tentu lebih awal, lebih hangat, dan periodisasinya lebih panjang. Nah, disinilah yang menjadi tantangan bagi anak-anak muda kita di dunia, bahwa krisis terbesar ke depan mereka salah satunya adalah krisis air bersih. Sehingga cukup banyak anak-anak muda kita yang kemudian ikut menjaga ketersediaan air bersih untuk kehidupan ke depan. Maraknya kerusakan lingkungan memang menjadi modal untuk peduli dan menaruh perhatian terhadap perlindungan ekosistem tersebut. Di studio sudah bersama dengan salah seorang anak muda juga, dan ini sebenarnya pernah kita langsungkan juga forum ini di tahun 2025 di episode pemilihan sebelumnya. Kali ini ada Sonalia Sarfitri yang baru saja memperoleh appreciate sebagai Putri Rinjani 2026. Assalamualaikum Sona.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Baik, ini panggilan akrabnya siapa?
2: Panggil Nona aja.
1: Nona justru ya?
2: Iya, karena lebih dikenal dengan perempuan berkulit putih dan berambut keriting, jadi dipanggil si Nona.
1: Oke, baik. Nona ini memang berasal dari serapan bahasa Belanda juga ya, nons.
2: Nons.
1: Artinya perempuan muda. Oke, baik. Terima kasih Nona sudah bergabung di RRI Mataram Pro 1 pada sore ini. Memang terbilang ini ya, singkat ya, mendadak karena beberapa narsum memang kita ingin ajak sebenarnya untuk bisa bergabung juga pada sore ini, tetapi cukup banyak halangan karena harus mengajar dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Nona sudah hadir, dan pendengar yang ingin bergabung tentu ikut nimbrung juga atau menyampaikan pendapat seputar bagaimana anak muda kita siaga terhadap bencana. Untuk bisa tergabung, bisa menelpon ke 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Ada juga selain di FM 89.2 MHz atau 92.7 MHz, kita juga bersiaran melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, sehingga ini ya, visualisasi sore ini bisa Anda simak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Ada juga yang kami perkenalkan atau tak hentinya kita sampaikan, Anda juga bisa mengunduh RRI Digital di handphone, apakah di basis Android atau iOS ya, kira-kira begitu. Ada satu pesan, belakangan ini bersiaran juga Pro 1 di AM ya, di frekuensi 800 ya, silakan bisa dicoba nanti frekuensi tersebut bila dirasa FM mungkin sedikit terganggu untuk mengikuti siaran kentongan pada sore ini. Langsung saja pendengar, kita sampaikan ke Nona, terima kasih ini selamat pertama sudah meraih sebuah kontes ya.

0: bisa dibilang begitu
1: yang,
0: dan sudah berlangsung beberapa tahun ini yang diselenggarakan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani.
1: Betul.
0: Itu ada beberapa kategori pemenang ya Nona ya?
1: Iya, itu ada winner satu, lalu ada yang di ecotourism.
0: Oke.
1: Sisanya ada yang best photo,
0: best photo dan fotogenik,
1: yang satunya lagi itu berkaitan dengan favorit ya, ada yang favorit.
0: Ya. Oke, luar biasa. Itu berapa lama prosesnya penilaian dan sampai ke pengumuman kemarin?
1: Kami untuk sesi pendaftaran itu satu bulan ya, terus jeda itu karantina. Karantina itu kurang lebih satu minggu prepare sampai akhirnya di tanggal 1 April waktu itu akhirnya awarding.
0: Sebelum-sebelumnya juga sempat kita undang finalis ya, Taman Nasional atau Putri Rinjani 2026. Ya alhamdulillah ini bisa memperkaya juga siaran RRI ke depan, tentunya lebih banyak menghadirkan anak muda. Untuk itu pendengar, sekali lagi jangan lupa untuk bisa menelpon ke studio di 0818 0205 6000, juga komentarnya di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official. Bagaimana perasaan atau mungkin kesan apa yang setidaknya paling terkesan di pemilihan kemarin, Nona?
1: Kalau ditanya tentang kesan, sebenarnya di awal bersyukur banget ya, karena ternyata planning di dari tahun 2024 karena dulu 2024 saya sebagai panitia waktu itu.
0: Lalu sekarang menjadi peserta ya.
1: Iya, lalu selanjutnya saya memprepare semua kebutuhan saya sampai akhirnya 2026 ini.
0: Betul.
1: Akhirnya saya ikut mencalonkan diri dan terpilih begitu. Akhirnya dipercaya juga oleh pihak Taman Nasional beserta masyarakat ada di kawasan, tentunya di kawasan Taman Nasional sebagai Putri Rinjani gitu, sebagai bisa dibilang role model bagaimana sih kita sebagai masyarakat seharusnya berlaku di kawasan.
0: Betul,
1: khususnya di kawasan konservasi gitu.
0: Ya, setuju.
1: Iya, dan yang paling berkesan banget
0: ya pengalaman yaitu ini
1: ya pengalaman ini, karena orang-orang mungkin mengira bahwa pemilihan Putri Rinjani ini mungkin just from National Park gitu.
0: Betul.
1: Padahal aslinya ini itu juga didukung oleh masyarakat. Begitu oleh para porter guide, terus
0: vote
1: ada
0: juga,
1: vote juga karena itu dari beberapa asosiasi juga yang terkait gitu.
0: Betul.
1: Bisa kenal banyak teman-teman yang lain juga, itu sangat-sangat berkesan banget sih pemilihan.
0: Dan karena kali ini masih duduk di bangku kuliah ya.
1: Betul.
0: Semester berapa?
1: Sekarang baru semester 6.
0: Wah, ya ini sudah mau penjurusan lah ya, peminatan.
1: Iya, sudah mau
0: di Universitas Islam Negeri Mataram ya. Cukup jauh memang kalau dari studio.
1: Iya.
0: Baik, tapi masih ini seputar sebelum ke apa tema kita yang utama, kira-kira siapa yang paling mendukung agak kesuksesan sehingga terpilih kemarin menurut Nona?
1: Yang pertama dari Asosiasi Pemandu
0: Asosiasi
1: Gunung Indonesia.
0: Ya. Mereka banyak memang ya.
1: Dari APGI itu sponsor paling besar bisa dibilang, karena semua itu, semua planning itu saya sampaikan kepada ketua asosiasi.
0: Betul.
1: Yang ada di DP Prop Nusa Tenggara Barat. Lalu ada adik-adik saya yang ada di Rumah Baca Dewi Anjani,
0: Rumah
1: yang kebetulan
0: Baca.
1: Itu saya bangun dari setelah gempa dulu.
0: Jadi Nona ini Lombok Utara ya?
1: Betul, saya di Lombok Utara, tepatnya sekarang berada di Desa Persiapan Torean.
0: Torean,
1: itu yang dulunya itu masuk sebagai desa Loloan, tapi sekarang sudah pecah jadi desa Persiapan Torean.
0: Ini rute pendakian juga.
1: Betul, jalur pendakian, kawasan konservasi.
0: Baik, ya kita lanjut lagi mungkin. Nah ini memang ya susah-susah mudah ya. Bagaimana
1: Betul.
0: Kita dituntut untuk peduli terhadap bencana. Jangankan berbicara soal kebencanaan ya, namanya anak muda orientasi ke depan pun memang harus butuh concern juga nih, kira-kira setelah lulus nanti mau jadi apa.
1: Iya, betul.
0: Tapi ternyata apa yang kita sering rasakan tersebut ada juga kaitannya dengan lingkungan ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal penanggulangan bencana nih, menurut Nona, banyak orang bilang kita tuh memang ingin mengubah lingkungan kita ya, bahkan kalau bisa ya dunia ini.
1: Iya, betul.
0: Tetapi kita sering terlampau kecil ya untuk bisa mengubah begitu cepat, sehingga kita memulai dari hal-hal yang paling kecil, paling dekat.
1: Iya.
0: Ya, dunia perguruan tinggi,
1: iya.
0: Dunia Taman Nasional yang menjadi milik kita di Lombok sebagai ikon dunia Lombok. Kira-kira apa yang menjadi prioritas Nona ke depan dalam konteks kesiapsiagaan bencana atau penanggulangan bencana di NTB misalnya?
1: Berkaitan dengan bencana, hal yang baru saja selesai kita rasakan ya. Ini membahas tentang bencana.
0: Gempa 2018,
1: gempa, COVID.
0: COVID.
1: Iya. Lanjut kami yang berada di kawasan pegunungan, khususnya yang di Torean itu kayak ya musim angin,
0: hidrometeorologi,
1: iya. Kegiatan-kegiatan akhirnya banyak yang tertunda dan lain sebagainya gitu ya. Hal utama yang perlu kita, terutama anak muda, kita perlu pahami adalah tentang bagaimana sih kita harus menyiapkan diri terkait bencana tersebut gitu.
0: Kesiapan
1: kita terhadap bencana tersebut. Kita tidak bisa menghentikan bencana. Tapi kita bisa mengantisipasi bagaimana caranya agar saat bencana itu terjadi, kita tidak menjadi korban. Itu yang penting. Jadi hal utama yang perlu kita lakukan sebagai anak muda itu adalah kita harus sama-sama belajar. Kita harus sama-sama mengetahui bagaimana sih cara kita menanggapi bencana tersebut. Karena kita hidup di kawasan taman nasional, di gunung aktif, yang itu memiliki waktu-waktu tertentu akan ada guncangan, mungkin gempa bumi kecil-kecilan, tektonik, terus ya mungkin ada yang sekarang sering terjadi itu kemarin bahkan di Taman Nasional di Pelawangan 1 masuk ke Pelawangan 2 itu kebakarannya karena musim kemarau. Itu kan bencana juga, bencana yang bagaimana sih kita sebagai anak muda harus menanggapi gitu. Untuk itu maka kita perlu untuk mempelajari bencana tersebut. Kita juga mulai mempelajari bencana ini dari mana datangnya, kenapa bisa terjadi bencana ini gitu. Terus lalu bagaimana kita menanggapi bencana ini nantinya, seperti itu.
0: Jadi memang kita harus tahu dulu ya.
1: Betul.
0: Tapi kan tadi bagus juga ya upaya yang sudah dilakukan, yaitu membangun komunitas ya. Kalau ditanya siapa yang diajak terlibat, ada komunitas baca Dewi Anjani ya, ikon juga perempuan Lombok. Taubahnya seperti Rengganis, intelektuals ya. Anjani mungkin lebih ke lingkungan. Tapi saya lupa ada satu lagi ya. Cuma lupa itu konotasi atau punya seorang ini ada menggambarkan seorang perempuan sosok Lombok yang juga kemandirian. Berarti kan sudah mulai sebenarnya dari, bagaimana ceritanya?
1: Saya pada tahun 2018 ya, gempa bumi 2018. Ini sedikit cerita juga awal kenapa akhirnya saya berniat, niat saya tuh semakin besar dan akhirnya bisa berdiri rumah baca ini gitu. Dulu waktu 2018 gempa bumi, sekolah di tempat saya SD, tempat saya dulu sekolah, tempat anak-anak adik-adik saya itu sekolah, hancur. Itu tidak ada tersisa sedikit pun. Ketika gempa bumi terjadi, cuaca pun juga tidak menentu. Hujan, angin itu terjadi bersamaan sehingga buku-buku tidak terselamatkan. Jangankan buku-buku bacaan. Jadi ada rapot anak-anak itu semua sudah tidak terselamatkan waktu itu. Lalu kakak saya yang sekarang kebetulan kuliah juga di Muhammadiyah, itu jurusan guru SD.
0: Kakak kandungnya.
1: Saya tuh ngomong begini, kamu itu kenal banyak orang katanya. Apakah kamu tidak bisa meminta satu buku? Satu buku saja untuk kamu mengajar anak-anak ini membaca. Karena ketika gempa bumi itu sekolah tidak ada. Tidak ada aktivitas sekolah. Anak-anak di sana tidak bisa pergi sekolah. Sekolah pun tidak tahu mau sekolah di mana begitu. Lalu kami punya posko. Jadi kami punya posko. Saya masih ingat dulu posko kami itu terpal dengan kondisi panas
0: gitu.
1: Dengan kondisi cuaca yang panas, angin, hujan ya. Itu akhirnya saya menghubungi salah satu rekan yang kebetulan ada di Mataram itu di Geopark Rinjani.
0: Tergabung di sana juga.
1: Kebetulan saya juga salah satu volunteer di sana. Lalu saya bertanya tentang bagaimana saya mengatasi hal ini begitu. Akhirnya saya diberikan masukan, coba dulu dari mendekati anak-anak. Akhirnya perlahan anak-anak mulai datang ke poskonya saya. Kami belajar. Karena tidak ada pulpen, tidak ada buku, kami belajar menulis
0: ini
1: di tanah. Terus kami juga bercerita. Lalu bagaimana kalau dulu apa sih bahasanya? Ada kalau ada volunteer yang datang gitu. Terus kita barengan gitu, barengan ngajar ketika ada teman-teman yang ikut volunteer. Nah, akhirnya setelah itu perlahan sudah mulai membaik. saya mendapatkan donasi buku bacaan sekitar 2 kotak itu ya, dari
0: kardus ya.
1: Ya, dari teman yang ada okay. di Geopark Rinjani. Setelah itu saya akhirnya melakukan kegiatan literasi. Ya. Literasi yang ada di Beruga ya, kalau bahasanya kita okay. nih Beruga depan betul. Rumah gitu
0: karena ya.
1: Ya belum ada belum ada tempat waktu itu di tahun Siap. Pertama. Lalu terjadi COVID.
0: Kan COVID ketika 2020, COVID 2019 ya,
1: ya 2019 okay. masuk ke 2020
0: Betul.
1: Itu kan proses rumah masyarakat masih sedang proses pembangunan, mm-hmm. anak-anak juga masih trauma dan lain yeah. sebagainya. Lalu ada COVID, kita tidak bisa berkumpul.
0: Iya. Yeah,
1: kita tidak bisa berkumpul.
0: Iya, ya.
1: Tidak boleh bertemu berkumpul banyak orang tidak Betul. Bisa gitu. Akhirnya saya mensiasati kalau gitu kita buat kelas per part. Jadi ada okay. yang pagi, ada yang siang, 2 anak, 3 anak yang datang membaca, mm-hmm. lalu ada buku yang boleh dibawa pulang oleh mereka.
0: Oke, okay, gitu. Jadi bisa baca di rumah.
1: Iya, itu boleh baca rumah.
0: Menarik.
1: Akhirnya setelah itu, setelah akhirnya bisa dibilang kondisi mm-hmm. normal,
0: yeah.
1: COVID sudah mulai mereda, mm-hmm. anak-anak sudah mulai sekolah,
0: right.
1: Dari pemerintah dusun, kepala dusun itu sudah mulai melirik.
0: Yeah.
1: Oh, oke, okay, berarti ini sudah sangat bermanfaat gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya ada dulu musola yang digunakan untuk masyarakat mm-hmm. beribadah, tapi musola yeah. darurat itu yang akhirnya kami jadikan rumah baca dan okay. alhamdulillah sudah berdiri ya, sekarang sudah diperbaiki juga, sudah mulai difasilitasi mm-hmm. perlahan kami juga akhirnya bisa punya relationship sampai ke internasional
0: yeah.
1: ya, banyak volunteer yang datang mengajar okay. anak-anak di situ, dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan konservasi terus tanggap bencana. Dari teman-teman yeah. Geopark seringkali mengirimkan materi, kami juga belajar tentang bagaimana sih kerennya orang di Bayan ya. Sudah menyiapkan terkait akan terjadinya bencana ini, ternyata mereka sudah mempelajari terlebih dahulu gitu.
0: Okay.
1: Kami kembali merefleksi apa bahasanya mm-hmm. mempelajari, ternyata orang tua dulu tuh sudah menyiapkan hal ini gitu.
0: Ya.
1: Itu kita pelajari kembali sama anak-anak di sana okay. gitu.
0: Baik. Luar biasa ya. Perpustakaan Dewi Anjani.
1: Itu ke rumah baca.
0: Rumah
1: sejadinya.
0: Baca ya. Dewi Anjani ya. Oke, tadi kalau ada yang kurang Dewi Anjani Rengganis, yang satu lagi ternyata Mandalika.
1: Iya.
0: The meaning of justice.
1: Justice.
0: Ya, atau putri. Kata lain, metafor ya dari keadilan. Karena harus mengorbankan diri. Tapi yang paling pintar yang memberikan nama sirkuit Mandalika ya. The only one in Indonesia, in the world.
1: Betul, betul.
0: Nama sebuah sirkuit diambil dari folklore, oh. cerita rakyat.
1: Cerita.
0: Dan ini yang menjadi tren sekarang ya. Kita
1: betul.
0: Harus akui Nona bahwa kalau ingin membuat branding itu 2 saja sebenarnya rumusnya, sastra dan kolosal. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tidak hanya sekadar intermezzo, yang pasti nanti kita akan tanya lagi kembali Nona seperti apa kepedulian atau perspektifnya soal kebencanaan di Nusa Tenggara Barat, tentu saja dari pandangan anak muda. Sesaat setelah jeda berikut.
2: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
3: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
4: Itu pentingnya apaan sih?
2: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah, bagus dong.
2: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
2: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
2: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
0: Sampai mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, anak muda siaga bencana, saya Agus Santosa, ada Nona, panggilan nickname atau panggilan kecil dari Sonalia Safitri yang saat ini masih berstatuskan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
1: Iya, yaitu program studi pariwisata saya.
0: Iya, program studi pariwisata saya, atau yang lebih dikenal FEBI ya,
1: yes.
0: Fakultas Ekonomi Betul. Dan Bisnis. Anda yang ingin bergabung, saya juga akan mengecek di kanal YouTube RRI Mataram Official yang sudah mengetikkan pesan di kolom live chat, atau mungkin Anda yang juga ingin tertarik bertanya ke Nona untuk kepeduliannya, kesiagaannya ya, dalam konteks ini tidak hanya peduli tetapi juga sudah dalam hal taraf siaga ya, artinya bagaimana ikut mempersiapkan diri siapapun, anak-anak, anak muda, orang tua untuk betul-betul siaga terhadap bencana. Karena kalau melihat kebencanaan kita, Nona, kan di NTB cukup kompleks ya.
1: Betul.
0: Tadi baru dua yang disebut, tiga lah ya, yang diakibatkan oleh cuaca, kemudian COVID-19 dan gempa 2018 yang tahun ini di bulan Agustus kita memasuki 8 tahun.
1: Betul.
0: Ya. 8 tahun sudah gempa Lombok 2018 yang cukup-cukup menguras semua aktivitas masyarakat, termasuk RRI juga harus bersiaran darurat. Betul. Di halaman, karena itu tadi katanya ada traumatik ya.
1: Iya.
0: Karena gempa terus terjadi
1: sampai sekarang ya.
0: Bahkan tidak cukup, di 29 Juli, 5 Agustus, ada 22 Agustus juga yang waktu itu cukup ini ya, sangat fenomenal. Nah, kalau sudah demikian nih, anak, ini kan kita ingin tahu juga ya, selain pengalaman tadi dan apa yang sudah, ya katakan upaya kecil tanda kutip yang sudah dilakukan. Tapi saya rasa krisis air bersih memang betul ya, menjadi problem serius anak muda sekarang.
1: Betul, betul.
0: Bagaimana menurut Anda?
1: Karena saya berada di kawasan yang dekat dengan sumber mata air, ya, di Torehan sendiri ya. Memang ketika tiba-tiba pindah ke kota, bisa dibilang jauh dari sumber mata air yang seperti saya yang di desa gitu. Yeah. Saya bisa datang ke sungai untuk melihat bagaimana sungai masih bagus di tempat saya. Tapi ketika saya sampai kota, ternyata jauh sekali perbedaannya. Begitu juga dengan air minum, saya di sini harus beli. Sedangkan kalau di desa, kami dari sumbernya gitu. Jadi tidak ada pembelian air. Kami cukup ikut menjaga sumber mata air tersebut gitu.
0: Betul.
1: Itu karena di tempat saya ada hutan adat yang kebetulan di
0: masih
1: dalam
0: ada,
1: hutan
0: ya?
1: Adat ya.
0: Masih
1: itu
0: ada,
1: masih ada hutan adat
0: punya.
1: Sehingga kami punya tanggung jawab, terutama anak muda itu punya tanggung jawab besar terkait menjaga hutan adat. Larangan-larangan yang sudah kita sahkan bersama di hutan adat itu kita sama-sama taati. Anak muda juga begitu, ikut apa sih bahasanya, menjaga, ikut melestarikan hutan adat itu, seperti itu. Jadi banyak gambaran yang sangat-sangat jauh,
0: jauh
1: dari
0: sekali,
1: kami yang di desa.
0: Betul.
1: Terutama saya yang di desa ketika pindah ke kota gitu. Bagaimana teman-teman yang di kota ini ketika sudah bermasalah dengan air bersih terutama, itu semua jadi bubiar banget, semua jadi aduh air ini
0: atau
1: yang kesusahan.
0: Memang masih
1: gitu,
0: ada sedikit atau banyak pemborosan ya.
1: Iya, penggunaan, ya,
0: penggunaan air yang belum cukup bijaksana lah.
1: Betul.
0: Di dan masyarakat kita, padahal itu sangat-sangat dirasakan ketika berada di mata air ataupun yang jauh dari mata air.
1: Mata air,
0: ya,
1: yang, iya.
0: Yang di wilayah selatan misalnya Lombok.
1: Jauh dari mata air ya. Kalau kami yang mungkin bisa dibilang dekat dengan mata air, mungkin kami berusaha ikut menjaga. Besarnya begitu juga teman-teman yang walaupun
0: seharusnya
1: bahasanya jauh dari mata air gitu, mungkin jauh dari yang sumber, tapi kita kita sama-sama menikmati itu gitu. Maka kita perlu untuk sama-sama menjaga. Kita sama-sama menggunakan dengan sudah, kalau sudah cukup, tidak perlu berlebihan begitu menggunakan air, terutama air bersih.
0: Air bersih.
1: Karena krisis air bersih sekarang pun sudah terdengar sampai ke desa. Bagaimana ternyata air bersih ini masyarakat kadang kesusahan untuk mendapatkan itu.
0: Masih harus menggunakan tangki ya.
1: Betul.
0: Di supply. Tapi
1: pembelian,
0: menjaga mata air di hutan adat. Sebenarnya kita tidak nol-nol banget ya. Artinya kan masyarakat adat sudah melakukan itu, tinggal bagaimana kita ikut juga melestarikan tersebut.
1: Betul.
0: Apa yang dilakukan oleh Nona di hutan adat di sana?
1: Kami selama kegiatan di hutan adat seperti sesi pembelajaran biasanya dari masyarakat adat ketika ada
0: adat,
1: mendekati yang seperti sekarang ini mendekati Maulid adat ya.
0: Oh iya,
1: Maulid
0: di bulan
1: adat
0: Agustus, kan?
1: Iya, di bulan Agustus.
0: Betul.
1: Ini
0: nanti
1: ada ritual-ritual yang memperkenalkan tentang jadi anak muda diajak untuk ikut bersama untuk kita sama-sama mengenal ini sumber mata air yang ada di hutan adat ada berapa.
0: Betul.
1: Lalu bagaimana kita harus menjaga sumber mata air ini. Sebenarnya masyarakat adat yang ada di desa kami itu bisa dibilang sangat-sangat care terhadap hal itu gitu. Jadi kami dari masih kecil pun sudah diberitahu atau kami sudah diajarkan ini cara kita menjaga sumber mata air. Jadi ketika kita berada di sumber mata air, apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga itu akhirnya menjadi peraturan-peraturan yang disepakati bersama dan akhirnya kita jaga bersama seperti itu. Itu sudah diajarkan jauh dari usia kami masih dini bahasanya. Kami sering diajak masuk ke hutan adat, ke sungai-sungai, bahkan sampai kita sering melakukan kegiatan aktivitas outdoor bersama masyarakat adat itu dan ritual-ritual adat lainnya. Kita sebagai anak muda seringkali bertanya bagaimana sih cara kita melestarikan gitu, melestarikan budaya dan lain sebagainya, termasuk juga melestarikan sumber daya yang ada gitu. Padahal aslinya ketika kita ikut turun bersama, ketika ada kegiatan kita ada di sana, itu adalah hal utama yang harus kita lakukan untuk melestarikan hal itu gitu. Dan itu kami lakukan. Kami anak muda di sana melakukan hal itu. Kami berusaha ketika ada di kota, lalu ada ritual adat yang misal seperti acara bisuk meni, sebelum ada ritual-ritual adat itu yang lainnya dilakukan. Itu kita berusaha untuk, kita usahakan untuk pulang gitu. Kita biar kita belajar, biar kita tahu oh, jadi kita itu sebagai masyarakat adat ini harus apa sih? Nah, itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh anak muda di desa. Muda di sana,
0: Tapi saya rasa mungkin tadi betul sekali semacam semacam kata-kata bijak begitu ya, bahwa kita mulai dari hal yang terkecil di lingkungan kita sendiri, dan Nona juga masih duduk di bangku kuliah ya. Kira-kira bagi Nona kampus juga apa yang mesti ditransfer ya supaya mahasiswa yang ada itu juga mulai tergerak ya melakukan mungkin tidak hal yang sama, bahkan kalau bisa lebih ya.
1: Iya, betul.
0: Walaupun masih berstatuskan sebagai mahasiswa, tapi kalau mahasiswa memang ide menjadi hal yang bagaimana menurut Nona?
1: Kalau kita membahas tentang bagaimana seharusnya kampus Pak. Sebenarnya kampus ini memberikan dorongan paling besar. Kenapa? Karena anak muda setahunya kita paling banyak kita temukan di university.
0: Kumpulnya di kampus.
1: Di kampus gitu.
0: Selain di sekolah.
1: Maka siapa sih sebenarnya yang paling bisa gitu di antara selain kita yang sadar ini kampus orangnya. Maksudnya kegiatan kampus. Jadi kampus itu kita harapkan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait seperti mungkin ada program yang bisa dilakukan oleh kampus untuk
0: apa
1: memperkenalkan.
0: KKP kalau
1: Sekarang
0: UN
1: ada
0: UN ya,
1: KKP kuliah kerja. Ya betul, itu adalah salah satu yang dilakukan. Kalau di program studinya kami itu saya merancang kegiatan kampus bersama program studi untuk bagaimana kita mengenalkan terkait konservasi, salah satunya adalah tanggap bencana kepada yang karena di pariwisata ada K3 dan lain sebagainya, itu yang kebetulan berkaitan gitu. Dan kampus itu bisa memberikan fasilitas itu. Dan orangnya sudah terfokus, mahasiswa yang kita berikan gitu. Mahasiswa yang akan menjadi orang yang akan kita ajar gitu bahasanya. Jadinya kita tidak perlu mencari orang lagi. Kita hanya perlu menyampaikan dan bagaimana kampus ini memfasilitasi sehingga mereka semua ini nanti bisa ikut bersama kita gitu.
0: Jadi program-programnya KKP.
1: Betul, ada KKP.
0: Sekarang PKL-nya di
1: PKL-nya kebetulan di salah satu perusahaan yang ada di sana juga, itu di Rinjani Women Adventure.
0: Oh iya.
1: Iya, itu ada di Senaru.
0: Iya, Ibu
1: Sukatni.
0: Sukatni.
1: Iya, Ibu Sukatni Wati.
0: Sukatni yang sempat masuk dalam Tourism Magazine miliknya Kementerian Pariwisata ya, Bu Katni. Baik, menarik kalau demikian berarti Feby pun ini
1: ikut
0: dua goals ya.
1: Iya.
0: Artinya sudah mendorong mahasiswanya ikut sebagai putri Rinjani finalis ya?
1: Iya, sekarang sedang ada perancangan program berikutnya program kami itu Rinjani Care, itu konservasi, kegiatan konservasi yang akan kami lakukan di Taman Nasional. Ini akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, tanggal 24 sampai tanggal 28.
0: Iya, kalau dalam istilah bola nanti 2027 mahasiswa Feby masuk lagi jadi hat-trick ya? Lebih dari dua gol. Oke, sebelum ke pandangan akhir, mungkin satu sebelumnya, ini kan kita juga perlu ya mengajarkan soal-soal kebencanaan kepada mereka yang berada di sekolah dasar, tidak hanya perguruan tinggi. Artinya mereka ditanamkan sejak anak-anak bahwa makhluk hidup juga tumbuh ya. Mereka punya hak dan fungsinya sangat sangat urgen dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Berarti Nona sudah melakukan itu juga sebenarnya kan?
1: Dari dulu ya.
0: Apa kira-kira dari yang bisa dipetik kalau dalam konteks transfer knowledge ke anak-anak sebagai ya orang muda lah katakan begini?
1: Kan kalau anak-anak di tempatnya kami yang kebetulan dinaungi oleh Rumah Baca, lalu yang di desa sekarang ada yayasan yang sedang saya bangun itu Gumituran Foundation gitu. Itu anak-anak kan dari usia masih awal SD pun kita sudah memperkenalkan tentang bagaimana tanggap bencana, lalu bagaimana kita menjaga sumber mata air, dan bagaimana anak-anak itu harusnya hidup terkait dengan yang sekarang sedang hype banget kita bahas tentang sampah seperti itu kita semua mengajarkan tentang bagaimana kita bisa hidup yang seperti masyarakat dulu yang tidak ada sampah gitu. Kita tapi kita hidup yang itu mewah kok itu walaupun tidak ada plastik dan lain sebagainya seperti itu. Itu proses yang sangat anak-anak pun sebenarnya yang paling tepat itu untuk kita ajarkan itu anak-anak. Kenapa anak-anak? Iya, sangat berpotensial karena memang di usia mereka itu memang sedang bisa untuk menerima materi hal seperti itu dan age, mereka sudah dekat dengan kawasan yang harus menjaga sumber mata air. Terus kawasan yang bisa jadi gempa bumi kapan saja bisa terjadi begitu. Jadi anak-anak memang sudah waktunya kita ajarkan seperti itu.
0: Oke, baik, kita minta satu pesan dari Nona terkait dengan topik ini. Tapi saya rasa pesan ini mungkin bisa jadi, ini kan capek juga ya pasti karena memilih wilayah mata air sebagai perhatian, gunung sebagai hal yang penting, tentu tidak hanya pikiran tapi juga tenaga. Next, apa yang akan dilakukan oleh seorang Nona?
1: Saya akan terus berusaha membangun yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai anak muda bertanggung jawab atas hidupnya kita. Tentang bagaimana kita menjadi hulu. Karena kalau katanya Pak D saya,
0: paman berarti
1: ya. Bagaimana, siapa sih sebenarnya sumber dari masalah-masalah ini? Kita gitu. Kita adalah sumber dari masalah-masalah ini. Salah satunya ya krisis air. Mungkin ada bencana-bencana yang seharusnya kita itu bisa menanggulangi, tapi aslinya karena kita tidak belajar, akhirnya kita tidak bisa seperti itu. Jadi sampai sekarang saya akan terus menguatkan diri dan percaya bahwa saya bisa mengubah banyak orang terkait sadar untuk menjadi hulu
0: gitu. Hulu ya. Jadi sebagai orang di hulu tentu bisa, harus memberikan contoh kepada yang di hilir ya, supaya melakukan hal yang sama. Terima kasih Nona atas kehadirannya di studio Prosata RRI Mataram.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf kalau ada kekurangan, terkesan mendadak, dan saya rasa apapun itu pasti akan menjadi inspirasi bagi siapapun yang menyimak pada sore ini, termasuk anak muda. Terima kasih Nona, dan pendengar, kesimpulan tadi mengakhiri perjumpaan kita di Dialog Kentongan dengan topik Anak Muda Siaga Bencana bersama dengan Sonalia Safitri, pemenang dari Putri Rinjani 2026 yang saat ini masih berstatuskan sebagai mahasiswa di UIN, Universitas Islam Negeri Mataram. Dan kita ketemu lagi pada Jumat depan dengan topik yang berbeda tapi di jam yang sama. Untuk itu saya mengajak Anda untuk terus meningkatkan atensi dengan menelpon atau bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official. Setelah ini ada dialog atau berita Korwil, dan jangan lupa juga untuk terus menyimak. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dengan adanya harga BBM non subsidi yang meningkat, yaitu pertama gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara memastikan penyaluran bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Barat tetap berjalan normal. Untuk menjaga pasokan, Pertamina mengoperasikan lebih awal integrat terminal Ampenan serta mengoptimalkan armada mobil tangki di wilayah NTB. Berdasarkan pemantauan, stok BBM di sejumlah SPBU di Lombok Barat, maksud kami di Lombok, masih tersedia dan siap melayani masyarakat. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketertiban antrian di SPBU. Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan seluruh infrastruktur dan sumber daya terus dioptimalkan agar kebutuhan energi dan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina menghimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Aparat kepolisian terus mengawasi operasional SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat di tengah antrian panjang pengisian BBM. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
3: Yang jelas kami masih mencoba menelusuri apa penyebabnya, kenapa kok sampai adanya penumpukan kendaraan yang ada di SPBU.
4: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang masih terjadi, Polres Lombok Timur meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan operasional SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIK mengatakan dalam pemantauan yang dilakukan di sejumlah SPBU, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian jam operasional di beberapa lokasi. Kondisi tersebut menjadi atensi karena dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan BBM. Pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengecekan di seluruh SPBU untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian operasional tersebut. Langkah itu juga dilakukan guna memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya.
3: BBM yang ada di lapangan tentunya ini dengan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Kalau misalkan memang sudah mencukupi kemungkinan, karena mungkin ada beberapa, kalau kami monitor ada beberapa jam operasional jam operasional SPBU yang mungkin tidak sesuai dengan jam aktivitas masyarakat, sehingga menimbulkan kemarin sempat ada menimbulkan adanya penumpukan kendaraan yang ada di SPBU. Sudah saya coba cek untuk monitor perkembangan di lapangan untuk stok BBM yang ada di masing-masing SPBU, belum bisa mengambil kesimpulan, yang jelas kami masih mencoba menelusuri.
4: Selain melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU, Kapolres juga menegaskan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersalurkan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan selama kondisi kelangkaan masih terjadi. Kapolres menghimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri di SPBU serta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat memperparah kelangkaan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan baik dalam distribusi maupun pelayanan BBM di SPBU. Melalui pengawasan yang diperketat, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lancar, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, serta situasi keamanan dan ketertiban di sekitar SPBU tetap kondusif di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar.
0: Fenomena antrian panjang di setiap SPBU menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Beberapa di antara mereka meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani BBM bersubsidi yang semakin sulit. Selain itu, mereka juga menginginkan masyarakat yang mampu sebaiknya membeli BBM non-subsidi agar mengurangi panjangnya antrian. Berikut komentar mereka.
5: Nama saya Lestari. Makin hari kami tolong Presiden Prabowo, Pak Menteri, kami sangat kesulitan capai mengantri BBM eceran juga mahal sekali di pedagang. Ini sangat memberatkan kami, Pak. Tolong untuk subsidi dan harganya tolonglah agar kami tidak terlalu tercekik.
6: Nama saya Egi. Kita datang ke SPBU tuh kadang stok yang BBM subsidi itu habis. Kalau pemerintah memang benar-benar mau memperbaiki sistem kayak gitu, setidaknya harus ada skema yang disiapkan untuk kita semua gitu, baik buat pedagang gitu, ataupun buat pengguna BBM tersebut.
7: Ija dari Lingsar, Mas. Kan sekarang lagi banyak yang ngantri tuh ya BBM, di mana-mana, di Mataram juga yang mau ngisi Pertalite itu loh, Mas. Kenapa dia senang banget ngantri ya? Kalau mampu beli Pertamax, kenapa harus ngantri gitu loh? Karena kalau saya melihat fenomenanya, kita beli misalnya beli bensin Pertalite harganya 10.000, misalnya ngisi Pertamax 15.000, itu bedanya cuma 5.000. Sementara kopi sehari itu aja harganya 30.000 kadang, Mas, kopi sehari itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya mampu beli yang Pertamax yang tidak bersubsidi, kenapa harus ngantri, kenapa harus beli Pertalite begitu?
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Dinas ESDM NTB bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait terus memantau distribusi agar pasokan bagi masyarakat dan sektor pelayanan publik tidak terganggu. Berikut wawancara selengkapnya dengan Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin bersama Muhammad Halwi.
8: Pak Kadis, update gambaran stok BBM kita di NTB sampai dengan saat ini seperti apa? Karena di beberapa SPBU kita masih melihat antrian masyarakat beli minyak itu cukup panjang gitu.
2: Oke, terima kasih. Kemarin dalam 3 hari kebelakang saya melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Pataniaga NTB terkait dengan beberapa info dari media bahwa terjadi antrian yang panjang yang menyebabkan kemacetan dan seterusnya. Nah, hasil konfirmasi saya ke manajemen atau manajer Pataniaga wilayah NTB, memang ada beberapa kendala. Yang pertama, keterlambatan pengiriman BBM. Jadi pengangkutan dari Surabaya atau Banyuwangi ini terhambat di kapal. Yang pertama. Yang kedua, beberapa tangki pengangkut itu ada maintenance. Sehingga pasti stok-stok ke beberapa SPBU menjadi terhambat. Yang ketiga berikutnya adalah dengan adanya harga BBM non-subsidi yang meningkat, yaitu pertama gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite, ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB. Tapi kemudian kami mengkonfirmasi ke Pertamina agar dilakukan langkah-langkah antisipasi, jangan sampai menjadi ketidakseimbangan dalam proses-proses di stabilitas masyarakat kan.
8: Langkah-langkah strategis yang dilakukan itu apa saja, Pak Kades?
2: Memang sudah langkah-langkah strategis oleh pimpinan Pertamina NTB melalui untuk percepatan. Pertama mungkin pengangkutan BBM yang tadi ada kendala di dalam cuaca, di pengangkutan di kapal tankernya. Yang kedua di beberapa kendaraan yang proses maintenance-nya untuk bisiklet percepatannya. Dan alhamdulillah teman-teman Pertamina menyampaikan kepada kami ada jaminan bahwa stok akan terpenuhi. Dari kemarin mulai berkurang kan, mulai kemarin kan, setelah 2 hari terjadi yang panjang, 2 hari kemarin sesuai dengan janji Pertamina sudah mulai normal kembali. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang belum stabil, tapi prinsipnya akan dijamin stok bahwa stok tersedia gitu.
8: Kapan kira-kira akan kembali normal kondisinya nih Pak Kades?
2: Nah, kemarin sudah mulai normal, kemarin dikali setelah 3 hari kan ada panjang kan. Nah, setelah kami
9: pagi masih ada, kita lihat di beberapa
2: ya, betul memang karena mungkin beberapa kenapa ini kan memang keterbatasan di lokasi juga kan. Kan pilihannya pasti yang terdekat. Nah, terdekat itu kemungkinan para penggunanya banyak gitu. Sehingga pasti ada terjadi antrian gitu. Tapi setelah stok, insya Allah berdasarkan data dari Pertamina, insya Allah akan ready terus sampai mungkin seminggu depan.
9: Berarti mobil tanker yang masih di kapal itu sudah sampai?
2: Ya, sudah. Udah diupakan, termasuk beberapa perbaikan tankinya udah mulai kembali normal lah.
8: Pak Kadis, kalau terkait isu pengurangan stok dari Pertamina itu apakah benar atau tidak?
2: Hasil konfirmasi kami tidak ada itu, tidak ada. Cuma memang terus terang aja kemarin yang menjadi kendala di Pertamina juga, ada beberapa oknum masyarakat, yang terutama yang pengecer, yang membeli lebih dari yang diharuskan. Dengan pakai jerigen itu loh. Itu masalahnya yang kemarin ada juga masukan dari teman-teman media. Pak Kadis kok begini? Saya bilang, kasih ke saya data SPBU mana yang menjual seperti itu. Kasih ke saya nomornya aja, SPBU nomor sekian. Saya akan lakukan tindakan dengan Pertamina. Yang menjual pakai jerigen melebihi apa yang dipersyaratkan kan.
8: Standarnya berapa Pak Kades?
2: Kalau jumlahnya saya kan punya, masing-masing SPBU punya standar ya. Tapi jelas dia punya jatah. Berapa untuk pengecer? Itu yang terus terang aja informasi di media juga kepada kami, kepada saya, dan saya harus sampaikan dengan Pertamina bahwa ada beberapa SPBU yang tidak komit.
8: Kan kita lihat juga ada di Lombok Tengah, Lombok Timur itu antrian dirijennya full itu Pak Kadis.
2: Nah itu mau kalau bisa kasih ke kami datanya, saya bilang. Saya akan lakukan langkah-langkah antisipasi secara preventif dengan Pertamina untuk lakukan sidak.
9: Nanti masyarakat umum bisa melaporkan.
2: Bisa apa? Kasih ke kami aja, misalkan media silakan. Kasih ke kami datanya, kita akan cek. Karena terus terang aja kalau di sistemnya Pertamina udah terdetek. Jadi ada kalau bahasanya dalam layar komunik monitor kelihatan mana SPBU yang merah, yang kuning di komunik centernya. Jadi ketahuan mana. Nah, langsung kita cek. Kalau yang betul-betul, pertama bisa pengurangan kuota.
8: Kalau secara umum gambaran untuk jatah atau kuota BBM di setiap kabupaten atau SPBU berapa Pak Kades?
2: Kalau kuota kan udah ada jatah per tahunnya ya. Kalau itu kan udah ada data yang kami jatahnya konek per kabupaten ini. Dari kabupaten itu nanti bagi per SPBU. Nah dari data itu baru nanti kita cek. Kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya, sifat nasional, keagamaan, yang menyebabkan penambahan kuota, biasanya ada permohonan lagi dari SPBU kepada kami, menurut kami. Nah kami akan tidak lanjuti dengan teman-teman Hisman Migas maupun dengan Pertamina.
8: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mata.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
1: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup. Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air, sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
10: Ayah nih
11: kawan. Hah?
10: Tuan kaya.
11: Tuan kaya. Tuan
10: ini tuan kaya. Pas tuan ini
11: Air minum apa? Biasanya ngali ayah, Mbok.
10: kadang adik, kadang ngalih ayah ya.
11: Mun pusat kiki cara mau ngalih tu adik nyidang ke ditu. Oh,
10: tuent ya.
11: Iya.
10: Mungkin ingin pangkang. Iya. Iya. Kalau ibu dadu su kuning pantan dia nguluk-nguluk itu. Coba cingakin lepen.
12: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok rentan di lingkungan Dewasana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pangan lokal Buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar tidak hanya menjadi bahan konsumsi tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan mampu mendukung penganekaragaman pangan masyarakat.
13: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
14: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalak, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Luh Pastiniasih mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
13: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ. Yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
14: Lupastini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
13: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern, tidak usah dibenturkan. Tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal, yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional, misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
14: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal Buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat progres sensus ekonomi 2026 telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas untuk akselerasi ketepatan data mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
16: Sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal Mei 2026 menunjukkan progres signifikan. Pendataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro, kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus Kemensos mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan karakteristik warga salah satunya di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari penjajahan. Agus Hendrayana Hermawan menambahkan, dalam sensus ekonomi tahun ini pihaknya menerjunkan ribuan petugas sensus untuk mengidentifikasi potensi di berbagai wilayah dan sektor termasuk ekonomi digital.
17: Masih ada masyarakat yang enggan di sensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa, terus di sounding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau di sensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Base-nya itu adalah potret dari sensus.
16: Sementara dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra menilai sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data akurat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan kebijakan inklusif. Menurutnya, jika data akurat, perencanaan ekonomi akan lebih efektif, sehingga kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan tepat dan sesuai potensi masing-masing wilayah.
18: Sensus ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya. Dari sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui tingkat ekonomi, inflasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan fondasi untuk melakukan berbagai macam perhitungan, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
16: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut telah dilakukan sejak awal Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian itu telah mencapai 83%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan mengikuti pelan Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program pelatda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Reporter Syahmanat melaporkan.
19: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
20: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, pelatda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
19: Pelatda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September. Ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya. Meraih medali. Jadi langsung dia tuh. Ya kan? Dengan catatan umurnya enggak lewat. Ya kan ada misalnya Kempo misalnya ternyata ada batasan umur 30. Atletnya kemarin udah lewat 30 ya. Jadi enggak jadi batal.
20: Program pelatda jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik, fisik, mental, dan pengalaman.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri.

0: ini, saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Putri Mentari, kita merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore, langsung dari Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah.

Imin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib yang akan tiba di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Mutiara Sore yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain dengan judul Pelajaran Hidup dari Pohon. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ini tidak tercipta hanya untuk menjadi pemandangan indah bagi manusia. Di dalamnya ada begitu banyak pelajaran yang bisa diambil, termasuk dari sebatang pohon. Pohon terlihat bersahaja karena tidak dapat berpindah tempat dan bicara. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan banyak hal hebat yang bisa menjadi contoh bagi manusia. Mari kita simak 7 pelajaran hidup di bawah ini agar hidup kita dapat menyerupai pohon. Dalam diamnya, pohon ternyata juga guru bagi kehidupan manusia. Yang pertama, akarnya terus tumbuh meski orang-orang tidak melihatnya. Lebih mudah untuk kita mengamati dan mengukur pertumbuhan batang pohon. Batang terlihat membesar dan bertambah tinggi seiring waktu, sedang pertumbuhan akar tersembunyi di bawah tanah. Adanya akar yang menyembul ke permukaan tanah hanyalah sebagian kecil. Namun tahu-tahu ia dapat menghancurkan dinding yang berdiri cukup jauh darinya. Bisa juga kita terkejut ketika pohon tumbang dan akarnya yang tercabut ternyata banyak serta panjang sekali. Jadilah kita seperti akar pohon yang tak henti tumbuh walau jauh dari pengamatan manusia. Meski sepi pujian karena pencapaiannya tidak terlihat oleh mata manusia, akar yang kuat menopang pohon yang makin besar. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang segala hal yang akan berguna untuk kehidupan, sehingga kemampuan diri terus bertambah. Lalu yang kedua, mampu beradaptasi dengan musim. Pohon tidak kalah kuat dari harimau, meski tidak berbaring atau meski tidak bertaring dan bercakar. Pohon memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya. Pohon adalah satu-satunya makhluk yang tak dapat berpindah tempat. Mau tidak mau ia mesti menyesuaikan diri dengan baik. Cara adaptasinya mulai dengan menggugurkan daun pada musim tertentu. Bentuk daunnya lebar atau kecil sesuai dengan iklim, sampai kemampuan menyimpan cadangan air. Kemampuan adaptasi seperti ini juga harus kita miliki agar tak terus menuntut kondisi hidup sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang ketiga, daun yang gugur tak terbilang, tapi pohon makin menjulang. Kita tidak akan mampu menghitung jumlah daun yang gugur dari sebatang pohon saja seumur hidupnya. Pohon telah kehilangan begitu banyak daun dari tahun ke tahun. Apalagi pada musim gugur dan dingin, ketika pohon hanya menyisakan ranting-ranting gundul. Namun apakah pohon itu mati? Tidak, ia bahkan terus bertambah tinggi setiap tahunnya. Hidup kita pun tak selalu mudah seperti pohon yang harus kehilangan daun-daunnya. Betapapun daun penting untuknya melakukan fotosintesis. Namun keikhlasan menerima apa-apa yang harus terlepas justru membuatnya bertahan hidup dan makin besar. Manusia pun harus mampu demikian. Bersabarlah kita menghadapi kehilangan sambil menanti datangnya masa yang lebih baik, karena tak ada pengorbanan yang sia-sia. Lalu yang keempat, semua bagiannya bermanfaat. Tidak cuma pohon kelapa yang setiap bagiannya bermanfaat. Seluruh pohon sesungguhnya juga tidak ada yang sia-sia. Meski tak bisa dijadikan atap, semua daun dapat dijadikan pupuk bahkan tanpa pengolahan sama sekali. Walau tidak setiap kayu bagus buat dijadikan bahan bangunan atau perabot, minimal semuanya bisa menjadi kayu bakar. Bahkan akar pohon pun memiliki nilai jual yang tinggi ketika dijadikan karya seni atau perabot seperti meja dan kursi. Mari kita berlomba-lomba untuk hidup dengan berikan manfaat sebanyak mungkin. Jangan hidup kita cuma buat diri sendiri, karena itu sama saja berarti tidak berarti dan hanya menunggu mati.
Marilah kita tebarkan manfaat sebagai peninggalan abadi selepas kita berpulang nanti. Lalu yang kelima, tidak lari dari badai. Terkadang pohon sampai harus tumbang atau patah karena tak sanggup menahan badai. Akan tetapi selama akarnya masih menancap, nanti juga tumbuh tunas-tunas. Keberanian pohon dalam menghadapi kuatnya badai mesti dicontoh. Kalau pohon yang tidak bisa berpindah tempat, berbicara dan berpikir saja berani menghadapi badai, lalu kenapa kita tidak? Berbagai ujian dalam hidup seharusnya tak membuat kita ketakutan. Kita masih punya kemampuan yang tidak dimiliki pohon, yaitu berpikir untuk mencari sebuah solusi. Lalu yang keenam, memberikan keteduhan. Siapa yang tidak suka duduk-duduk di bawah pohon yang rindang? Tak hanya manusia, burung pun senang bersarang di pepohonan. Pohon yang rindang berikan kesejukan dan rasa aman dari bahaya. Itu sama dengan kebijaksanaan dalam sifat manusia. Orang yang bijak selalu dicari untuk memberikan pencerahan. Tak seperti orang yang gegabah dan mudah emosi, yang pasti dihindari oleh siapa saja. Lalu yang ketujuh, proses tumbuh yang lama. Pohon tidak membesar dalam semalam. Untuk menjadi pohon besar dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun lamanya. Pohon bahkan dapat mencapai usia ratusan tahun, lebih tua daripada manusia. Pohon tumbuh dari biji dan tunas sekecil dalam ilustrasi, namun kesabarannya berproses membuatnya menjadi begitu besar. Tunas yang semula cukup di atas telapak tangan manusia akhirnya menjadi batang yang agak muat, yang tidak muat dalam pelukan. Kita pun mesti bersabar. Pohon bila ingin menjadi orang yang hebat, tidak ada pertumbuhan yang instan. Nikmatilah prosesnya, maka kita bakal sampai pada hasil terbaiknya. Itulah tujuh pelajaran dari pohon yang dapat diperhatikan dan dicontoh dalam kehidupan manusia, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dalam kehidupan di dunia. Demikianlah renungan senja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita ikuti renungan senja hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Ahzab ayat 41-44 yang akan dibacakan oleh Korea Suhartini. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih akan kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
1: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
2: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
1: Bayinya dari tadi nggak berhenti mimik, Bu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
2: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
1: Ingat ya, Nak, kamu jaga makan. Jangan makan yang amis, jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
2: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, penemuan sesosok jenazah tanpa identitas di kawasan perbukitan Dusun Terengan, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, mengundang perhatian warga setempat Selasa 11 Agustus 2026. Jenazah tersebut ditemukan warga yang sedang memeriksa sumber air di kebunnya. Saat berada di lokasi, warga mencium bau menyengat dan kemudian menelusuri sumber bau tersebut hingga menemukan jenazah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue unit siaga SAR Bangsal langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan evakuasi. Tim SAR gabungan yang terdiri atas unsur Basarnas, TNI, Polri, tenaga medis serta masyarakat setempat tiba di lokasi pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah.

0: waktu akan kutunjukkan semua rasa padamu. Kan ku peluk engkau erat, tapi sudah terlambat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berhasil dievakuasi dari lokasi penemuan. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Provinsi NTB untuk penanganan medis sekaligus proses identifikasi.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi pendengar akan ada rekan saya Sari Wisudawati yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kami informasikan kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat. Rahimakumullah, selamat malam, apa kabar Anda? Saya berasa kayak siaran maghrib ya. Saya Sari Sudawati, pendengar, kembali hadir untuk Anda. Kita akan sama-sama menikmati jam istirahat kita malam ini hingga nanti di jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, menggantikan tugas dari Putri Mentari Siaan. Senang sekali saya pendengar, rasanya kayak udah lama gitu ya gak siaran ya. Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati santap malam. Apapun itu nikmat banget pasti ya. Apalagi kalau misalnya kita makan malamnya itu dalam keadaan lapar. Siang tadi gak sempat makan, terus sekarang tuh baru sempat makan ya. Entah karena kesibukan dan lain-lain, baru bisa sempat menyentuh makanan di atas meja. Itu rasanya pasti nikmat banget tuh pendengar ya. Oke, pendengar, kita nanti akan menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Setelah satu lagu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan. diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diahroro Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026.

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberani

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang

0: Banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Prasa Tara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi, pendengar, tadi kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini pendengar menggantikan mimbar Hindu yang tidak bisa hadir kembali lagi malam ini. Pendengar, kami hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Hindu berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rasa khawatir kehilangan bantuan sosial membuat sebagian keluarga di Kabupaten Sumbawa belum melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Akibatnya sebanyak 235 warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Iwan Sofian mengatakan, temuan itu diperoleh saat proses pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurut Iwan, banyak keluarga sengaja menunda pelaporan kematian karena khawatir bantuan sosial untuk keluarganya dihentikan. Setelah dilakukan klarifikasi, Dinas Sosial bersama DPMD dan Disdukcapil membantu mengurus akta kematian agar data dapat diperbaharui sesuai ketentuan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Dengan perlu satu hari mataram. Itu dia tadi ya, hiburan mini drama malam hari ini dengan judul Sepeda Tua Ayah, produksi RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kami kembali menghadirkan deretan lagu-lagu rohani Kristen menemani kita, ya menemani Anda tentu saja, karena malam ini tanya jawab agama Islam sedang berhalangan untuk kami hadirkan. Maka untuk itu pendengar, lagu-lagu rohani Kristen hadir untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita nyampe ya di pukul 22 malam, saatnya ruang rindu malam hari ini. Ada yang sudah ngantuk? Oke, di ruang rindu pendengar saya tunggu teleponnya di 081-8020-56000 dan juga di 0370-6465-21 setelah beberapa lagu berikut ini ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
0: Pro 1.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Kita lanjut ya, ada siapakah di ujung telepon ini? Terputus. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Sebentar ya, sebentar. Kita coba lagi. Ya, mudah-mudahan terhubung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Siapa?
1: Lydia.
0: Lydia?
1: Iya.
0: Oke, Lydia, lanjut. Mbak Lydia.
1: Ada
0: Oke, baik, suaranya putus-putus. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Cantik.
0: Halo, siapa di mana nih?
2: Mas Yogi.
0: Mas Yogi, Mas Yogi lagi di warung kah, Mas Yogi?
2: Iya, di warung, Mbak Cantik.
0: Oke deh kalau gitu. Oke deh.
2: Salam dulu.
0: Silakan.
2: Ada Mbak Putri, terus ada Pak Jun, terus ada Widya, ada Tiang Listrik, ada Pak Pajar, ada Pak yang lain, Pajar Kayangan, ada Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, terus ada Bunda Masnia. Terus ada Bang Orges, ada Bang Medik, semua-semua Mbak Cantik ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lagi ya. Ada siapa lagi kah ini di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Sari.
0: Siapa di mana nih?
3: Dengan Ila.
0: Mbak Ila. Oke deh, Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.
3: Oh, baru bangun banget, Mbak Sari.
0: Siapa dirimu?
3: Iya.
0: Waduh. Tidur dari jam berapa?
3: Tidurnya jam 8.
0: Oke deh. Enak banget tuh ya. Kenapa?
3: Lagu apa sekarang?
0: Abis ini If I Ain't Got You, terus bakalan ada Babyface dengan If Only For One Night.
3: Jalan-jalan dulu ya.
0: Oke.
3: Salam buat

0: pagi ni emang, pagi sebelum, pagi ni.
1: Oke.
0: Bunda Mari, tak cukup dah semuanya, nak
1: cari.
0: Tak cari, sangat cukup dah.
1: Oke, siap. Baik, kita ke lagu lagi yuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu malam hari ini. Kita coba terima telepon lagi yuk ya di 646521. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Kenzo nih, Mbak Sari.
0: Bang Kenzo, di mana Bang Kenzo?
1: Di hatimu.
0: Di hatiku.
1: Selamat suaranya, Mbak Sari.
0: Gimana?
1: Ngantuk ya?
0: Agak sih sedikit.
1: Iya, aku ngerti kok, Mbak Sari.
0: Ya, begitulah.
1: Iya, tentang hidup.
0: Ya, gitulah hidup.
1: Iya, kita senang-senang dulu, Mbak Sari ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Sudah datang, apa namanya, Bang Ondes, ada Bang Yun, ada ini juga Bang Fajar, Bang Raja, ada Bunda Isya, ada Yela, ada Kinanti, ada Kinsa, ada siapa lagi. Ada semuanya, ada Mbak Sari ya.
0: Mm-mm.
1: Gak ngantuk lagi ya.
0: Oke, okay. Udah kok ini udah hilang ngantuknya.
1: Jangan lupa ngopi ntar gue lah ya.
0: Waduh, yang ada gak tidur sampai subuh habis itu.
1: Ya, terima kasih Mbak Sari ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tunggu lagi pendengar ya. Ada siapakah ini di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Ini Bang Kiki.
0: Ah, siapa?
2: Tiki di Batin.
0: Oh, Bang Tiki. Oke, Bang Tiki. Lanjut, Bang Tiki.
2: Yang di Wonosobo.
0: Aku kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat selalu ya. Udah mau malam belum?
0: Sudah dong.
2: Alhamdulillah. Eh, tumben masuk ini nggak pernah masuk.
0: Oh, tumben.
2: Iya, soalnya okay. Ini tumben begitu aja tetap monitor tapi nggak masuk.
0: Ya. Tumben ya. Oke lah kalau gitu lanjut deh Bang Tiki.
2: Ya, ini Mbak Putri ya.
0: Sari di sini.
2: Mbak Sari. Keren Mbak. Saya ingat Mbak Putri itu.
0: Gimana?
2: Enak boleh gitu ya. Selamat malam ya.
0: Oke.
2: Yang paling sedikit tadi siapa tadi?
0: Kenapa? Tadi itu ada siapa ya tadi ya?
2: Bang Kenzo.
0: Tiba-tiba iya Bang Kenzo. Aduh, lupa ingatan.
2: Jadi pembagian doa lagi sembara mungkin ya.
0: Kayaknya.
2: Selamat sembara, selamat berangkat, selamat istirahat ya di sembara ya. Ini perlu kita buat sembara yang mantang ya.

0: siapa juga ya. Dan itu ayah-ayah di Sekri buat Bunda Marni juga, buat Bunda Ica, buat apa net juga ya, bagian tayangan juga buat Bang Wendy juga, bagian semuanya yang ada di Lombok Utara ya.
1: Oke.
0: Yang ada di Lombok Barat juga, yang ada di Lombok Timur, yang ada di Mataram juga ya.
1: Siap.
0: Ya, buat semuanya ya. Mendengarnya pada satu malam ini yang lagi berserahat, lagi berserahat ya.
1: Oke.
0: Berserahatnya biasanya bangunnya pagi-pagi gitu ya. Buat siapa namanya tadi?
1: Bang Kenzo.
0: Bambangnya sendiri.
1: Sari. Ngantok.
0: Iya ya, kayaknya kita ngantuk ya.
1: Anda yang mengantuk, tuh kan lagunya udah duluan ya. Oke deh. Oke baik.
0: Oke deh, kalau begitu selamat tidur, selamat istirahat, selamat
1: malam ya. Oke siap. Baik pendengar, kita langsung aja dulu ke lagu. Ya ini sudah nyanyi duluan Britney Spears ya, tapi kali ini dia tidak sendiri. Mendengar lagu ini dinyanyikan bersama dengan Kevin. Someday.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi ya. Masih malam hari ini di Ruang Rindu, kita sudah pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, mendengar.

0: Sesi-sesi terakhir ini orang udah pada bubuk kayak ya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Mangga Merdeka. Maya ini.
0: Dengan Mbak Maya. Oke, Mbak Maya, silakan Mbak Maya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Suaranya Mbak Sari ini.
0: Kenapa?
1: Kecil itu suaranya ngantuk.
0: Ya, gimana ya, namanya juga manusia. Kalau tadi saya agak, olahraganya agak berat. Jadi, biasanya kalau habis olahraga yang agak berat itu memang terasa lebih ngantuk dari biasanya. Tapi it's okay.
1: Nanti tidur ya,
0: iya. Habis ini pokoknya aku tinduk doang, wah.
1: Bangun pagi-pagi terus.
0: Aduh, iya ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Salam buat kerja di sini, salam hormat, salam sayang aja.
0: Oke.
1: Okay. Raja, gimana kabar? Sehat selalu. Ada Bunda Masnya, Pak Andi, Mbak Lisi, Mami Iyan. Ini ada Sinanti, Arsin, Pak Mawi, Pak Muhyiddin, Tinggo juga ya, Anwar, sama semuanya yang di luar daerah ya, sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Yang di nomor ini ada Bang Rian sama Bunda Marni, Bunda Kartini buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Marni dihajar juga sama Bunda Cahaya buat Mbak Sari. Semoga sehat selalu, panjang umur, panjang rezekinya. Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap.
1: Merdeka, supaya tak ngantuk Mbak Sarinya.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, wajar ya. Salah satu hal yang saya paling suka kalau habis olahraga itu adalah dia bikin badan itu jadi lebih rileks. Capek sih ya, tapi justru itu bikin rileks tapi juga segar. Jadi ngantuk tuh bisa datang lebih cepat. Dan biasanya juga saya kalau udah mulai tuh ya insomnia, mulai nggak bisa tidur. Nah, saya mulai lagi tuh kencengin olahraga. Karena memang salah satu manfaat olahraga itu pendengar adalah membantu kita mengatur tidur kita. Bukan mengatur ya, membantu kita untuk memperbaiki kualitas tidur. Tuh ya. Satu penelpon terakhir sebelum kita akhiri Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari ini Haba.
0: Haba Taho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Bagaimana kabar Mbak Sari?
0: Kabarku baik-baik aja, sehat, alhamdulillah.
2: Di Desa Nagung, Mbak Sari Pante.
0: Di Desa Nagung?
2: Ya.
0: Siapa itu di Desa Nagung?
2: Bin ini.
0: Siapa?
2: Mr. Bin.
0: Mr. Bin, oke deh Mr. Bin. Kirain lagi ngelawak.
2: Ini anak ayah, ya. Bunda Masnya, ada Siti Hajar bareng Bunda Cahaya ya. Lalu
0: Okay.
2: Bareng Ila buat semuanya ada Mbak Sari.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Sari sudah bertugas. Matur pamiyarsi, assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, sama nanti bakalan ada Christina Aguilera dengan I Turn to You.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahu

0: apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, apa yang membuatmu jujur? Aku katakan, aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku. Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah. Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu. Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat. Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan, tulisan Kahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan, karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Program 1 kembali mengudara hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kembali kita diberikan nikmat untuk menjalani segala rutinitas kita ya untuk hari ini. Bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Untuk menemani ruang dengar Anda dalam siaran Pro 1 RRI Mataram dari pagi ini hingga pagi menjelang siang nanti, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali pagi ini seperti biasa pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi Islami, untuk kita sama-sama menantikan ataupun mengikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, di mana nanti kita awali dengan menyimak atau meresapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian salawat tarhim, azan subuh berkumandang, kemudian kita ikuti juga sholat subuh berjamaah, dan rangkaian ibadah subuh nanti ditutup dengan kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, azan subuh hari ini nanti akan berkumandang di pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung menuju Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh di hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram.

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.

Allahu Akbar.

لم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasalam. Bapak tuan guru yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat sekarang ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama hadir menghadiri salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua hasanah kita yang telah membimbing kita selaku umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang minadzulumati lanur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini akan membahas mengupas tafsir Quran surat Al-Fatih ayat 15 sampai dengan 17 dan insyaallah kajian akan berlangsung sampai dengan waktu surut yang selalu akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji
1: Muhammad Said Ghazali.
0: Muhammad Said Ghazali MA. Baik, untuk singkat waktu mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram kami persilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wasalamun ala ibadihi alladzina istafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ulil syarafi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin wa alihi al athhar wa ashabil akhyar ila yaumiddin. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' ya arhamar rahimin wa ya ni'mal mujib. Amin amin thumma amin amma ba'd. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Hubbul Wathon dan para pendengar dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bertemu setelah salat subuh, kita bertemu dalam suasana sehat walafiat dapat melanjutkan amaliah ibadah kita. Pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih ya dinamakan Al-Fatih karena ada lafaz juga Al-Fatih di sana pada awal ayat, dan Al-Fatih itu artinya kemenangan karena surat ini banyak juga menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, perpindahan dari Mekah ke Madinah itu luar biasa ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga dilukiskan di dalam Al-Quran termasuk di dalam surat Al-Fatih ini. Bapak Ibu, jamaah dan seramaian berbahagia. Sebelum kita mengupas lebih lanjut ayat ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatah ayat 15 sampai 17. Mudah-mudahan dengan bacaan kita, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah, petunjuk, rahmah, kasih sayang kepada kita, dan nilai bacaan yang kita baca per huruf mudah-mudahan dihitung sebagai ganjaran pahala. Jadi tidak kita hanya sekedar juga apa yang mendengar, tapi juga kita perlu untuk membaca Al-Qur'an. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul mukhallafuna idza intalaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'kum. Yuridun an yubaddilu kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl fasayaqul.

0: لكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. الحمد لله. Kita telah membaca surat Al-Fatah ayat 15 sampai ayat 17. Bapak Ibu jamaah yang senama yang berbahagia, ayat 15 yang kita baca tadi yang dimulai dengan lafal saya qulu. Nah, niki kalau di dalam teori ilmu nahu namanya fi'il mudhari. Ya. Dia menggunakan sin. Ini artinya bahwa orang yang akan mengatakan ini akan segera untuk menyampaikan. Ya. Dia akan segera untuk menyampaikan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada dia. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Karena pada ayat 11, kalau kita melihat ayat 11, Allah mengatakan saya qulu lakal mukhallafun. Berapa kali diulang kata-kata saya qul, dan ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keinginan untuk melaksanakan sesuatu ketika beliau berada di Madinah, yaitu mau melaksanakan umroh ke Mekah, mengadakan perjalanan ke Mekah pada tahun 6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Nah, di saat itu, nah ini mungkin sudah juga disampaikan oleh Pak Ramasyah kita pada ayat-ayat sebelumnya. Secara ringkas, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 orang saat itu berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan misi manasik, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicegah oleh kelompok orang-orang musyrik di Mekah, kaum-kaum Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah. Ada seorang mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan perjalanan ke Mekah, sehingga orang-orang Quraisy itu juga khawatir ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini bahaya, jadi kita harus bersiap-siap lah begitu. Nah, setelah ringkasnya, setelah sampai di Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy akan masuk Mekah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk memberitahu mereka. Ternyata Sayyidina Utsman yang diutus, ya, ada kabar bahwa beliau itu dibunuh. Di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat namanya Hudaybiyah. Saya yakin ini Bapak Ibu yang umrah pernah ke Hudaybiyah, ya. Pernah ke Hudaybiyah. Kira-kira berapa kilo dari Mekah ke Hudaybiyah? Sekitar 30 ya, atau 20-an atau 39 kilo, 20-26 kilo lah, sekitar itu. dari Mekah ke Hudaybiyah tergantung jalur transportasinya mana. Sekitar antara 20 sampai 30 kilo. Jauh. Ya. Sampai dari sini sampai Praia ya, 30 kilo mungkin. Ya. Kalau yang umroh maupun haji biasanya tahu itu, di sana tempat ngambil miqat. Ya, itu miqatnya Rasul juga. Begitu juga di Ja'ranah miqatnya Rasul. Kemudian di Tan'im miqatnya Siti Aisyah. Waktu minta izin sama Rasulullah untuk mengambil ibadah, mengambil miqat, kemudian Siti Aisyah disuruh ke Tan'im. Artinya wilayah Hudaybiyah ini adalah perbatasan tanah haram. Jadi setelah ada di sana nanti ada batas itu di tempat miqat itu, setelahnya itu adalah tanah halal. Ya. Jadi di sana kita apa namanya diminta atau sebagai yang melaksanakan manasik untuk berniat manasik umroh. Ya. Ongkosnya sekitar 30 rial kalau masing-masing pakai seleksi. Ya. Jauh dari apa namanya dari Mekah. Tapi perlu Bapak Ibu juga bagi yang melaksanakan umroh mengambil miqat di tempat-tempat itu, atau yang melaksanakan haji mengambil miqat umroh misalnya di situ. Juga di sana juga miqat haji bagi penduduk yang di luar Hudaybiyah. Kalau umroh kemudian tidak pernah mengambil miqat untuk umroh di tempat itu, kasihan. Jadi Bapak Ibu yang pergi umroh, usahakan ya ambil miqat di tempat-tempat ya yang bersejarah, termasuk Hudaybiyah. Karena kalau menyebut Hudaybiyah, kita terkenang dengan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy. Ya. Nah, perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan di sebuah pohon namanya Syajaratul Ridwan. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian. Kemudian hasil dari perjanjian itu antara orang kaum Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya menghasilkan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan di antara isi perjanjian itu juga Rasulullah tidak diizinkan untuk masuk pada hari itu untuk menuju Mekah. Tapi nanti tahun setelahnya baru bisa. Itu di antaranya. Nah, sebagian daripada sahabat itu menganggap itu adalah bukan kemenangan. Tapi padahal itu adalah kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dianggap kemenangan itu adalah fathun mubin. Ya. Kemenangan yang luar biasa yang diakibatkan dari perjanjian Hudaybiyah itu. Rasulullah selama 10 tahun tidak berperang tapi mengadakan misi-misi dakwah kemana-mana. Kemudian begitu diizinkan masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan misi dakwah ke orang-orang Mekah yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, termasuk kelompok-kelompok itu juga. Nah, ini termasuk ya strategi ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah belajar, maksudnya seperti kita, tapi dengan melalui wahyu Rasulullah juga merencanakan strategi-strategi untuk menyampaikan dakwah ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan misi untuk menuju Mekah, ada orang-orang yang tidak mau ikut. Biasa itu ya, misalnya kita ini ayo ikut ngaji, ada yang mau ikut ngaji, ada yang enggak. Ya kita maklumi sebenarnya, ya, misi kebaikan itu tidak serta-merta diterima 100% sama orang. Kadang-kadang ada yang menerima, ada yang tidak. Inilah di sini, ya, kita harus punya hati ya besar. Ya. Jangan sampai begitu orang tidak ikut kemudian borong wahane. Engkah ke hajur masjid misal. Ayo ikut berjamaah ke masjid. Tahu-tahu yang lain mengatakan aru sida bilalu alu misal. Jangan sampai patah semangat gara-gara ya satu orang, dua orang misalnya atau sebagian yang tidak mau mau ikut. Ini coba buktinya Rasulullah. Tantangannya luar biasa dalam melaksanakan hijrah ke Mekah waktu itu. Ngajak orang untuk berangkat ternyata hanya 1400 yang ikut, kemudian ada sebagian juga banyak omong tidak mau ikut. Sudah tidak ikut dengan alasan yang tidak rasional, lagi dimintakan ampun kan, seperti ayat 11 apa katanya, fastaghfir lana katanya, kami tidak ikut, mohon maaf, mintakan ampun. Mereka ini tidak ikut kenapa? Sagolatna amwaluna wa ahluna. Yang disebut apa itu? Sagolatna amwal, harta. Amwaluna, sagolatna amwaluna wa ahlu wa ahluna. Sagolatna amwaluna wa ahluna. Coba. Jadi kalau kita melihat ini memang dari dulu orang disibuki dengan ini ya, harta dan keluarga ini, ya, anak, ya, keluarga-keluarga yang lain, dengan alasan itu sehingga kita tidak bisa menjalankan dakwah, atau harta benda yang membuat kita juga ya tidak bisa melaksanakan misi dakwah. Ya. Nah ini adalah tipikal siapa ini? Mukhallafun. Orang-orang yang tertinggal. Nah kalau di dalam ayat ini yang disebut dengan al-mukhallafun itu adalah Badui Arab, orang-orang kampung, ya, orang-orang kampung yang disebut dengan mukhallaf di sini adalah Badui Arab, ya. Yang dimaksud dengan mereka katanya di dalam tafsir sukanul badiyah min qabail, jadi kabilah-kabilah dari suku Badui, ya, orang-orang kampung lah, ya. Kalau di dalam tafsir disebutkan mereka-mereka itu kabilahnya Gifar, kabilahnya Muzainah, kabilahnya Juhainah, kabilahnya Asja, kabilahnya Aslam, kabilahnya Dail. Itu namanya. Kalau di kita mungkin, kalau kita misalnya umpamakan di masyarakat kita ya, masyarakat misalnya masyarakat Lauk Dayu Loak misalnya, yang tidak apa namanya, yang tidak mau, alasan tidak ikut ini yang tidak rasional. Kalau misalnya dia kurang sehat, sakit misalnya ini, tidak apa-apa, tapi mereka ini adalah alasannya karena disibukkan dengan harta benda dan keluarga. Nah, ini katanya yang menjadi penghalang mereka untuk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah melalui Hudaybiyah itu. Sampai-sampai mengatakan fastaghfir lana, ay fastaghfir lana Allah. Ya, kalau misalnya kami tidak ikut, ya mohon ampun dan mintakan kami ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan al-mukhallafun, ya. Kenapa terjadi ini? Ini juga disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, mereka itu apa yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan hatinya. Berarti ini adalah orang-orang munafik. Orang yang tidak sesuai antara ucapan dengan isi hatinya, ya. Orang yang lemah imannya, orang yang sakit hatinya, ya. Orang yang pelin-pelan jiwanya. Nah, nih orang-orang ini kalau kita melihat, ya, al-mukhallafun ini tidak baik. Mereka ini harus dihindari karena mereka juga seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, orang-orang yang dijanjikan sanksi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang ini mengatakan izan talaktum ila maghanima litakhuzuha nattabi'kum daruna nattabi'kum. Coba, jadi tipikal orang-orang ini tidak mau capek, tidak mau lelah, ya, tapi ingin mengambil manfaat, ingin mengambil manfaat. Sehingga coba, setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah, kemudian Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah itu juga mengadakan satu rangkaian perjalanan untuk, ini disebut dalam tafsir, itu terjadi perang Khaybar. Di sana katanya waktu terjadi peperangan itu banyak harta-harta ghanimah, banyak rampasan-rampasan didapatkan. Nah, mereka-mereka ini mendengar ada rampasan. Nah, ini mereka bergegas untuk mau ikut. Nanti jatuh milu nanti. Nah, di saat mereka mau mendapatkan manfaat, mereka mau ikut. Nah, oleh karena itu, apa kata ahli tafsir? Wal muradu bil mukhallafin huna as-sabiqun alladzina wasafu bi annahum aw wasifu bi annahum minal a'rab. Jadi yang disebut dengan al mukhallafun di sini yang disebut pada ayat sebelumnya. Ya, ada ayat sebelumnya pada ayat ayat 11. Sayaqulul mukhallafuna 'anil khuruj ma'ak ya Muhammad ila Makkah, yani ba'da an khaba dhannahum farja'tum salimin ilaihim ba'da sulhil Hudaybiyah. Sayaqulunu laka wa li ashabik. Mereka-mereka ini al-mukhallafun, yani kategori orang-orang munafik, yaqulunu bi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim, tidak sesuai dengan hatinya. Apa katanya? Zaruna nattabi'kum. Zaruna artinya utrukuna linasiru ma'akum. Biarkan kami ikut juga pergi bersamamu. Ikut untuk apa coba? Karena mereka khawatir waktu berangkat Rasulullah ke Hudaybiyah itu, mereka menyangka ini akan terjadi peperangan, akan terjadi kekacauan, maka ini akan ada kerugian bagi kita. Jadi buatlah alasan, saya tidak bisa ikut, kami tidak bisa ikut karena urusan harta dan keluarga. Nah, begitu selesai dari Hudaybiyah, kemudian Rasulullah berhadapan dengan peperangan, kemudian Rasulullah mendapatkan ghanimah yang begitu besar, mereka mendapatkan kabar itu ingin ikut. Coba, ingin ikut pas urusan kakenan milen-milu, lalu pas terkait dengan urusan keyakinan tidak mau ikut. Nah, ini tahu bahannya seperti sebagian masyarakat kita, amun urusan bantuan jelap mulai datang ke masjid, lagu amun urusan masalah pengajian, masalah sembahyang, ibadah atau kegiatan-kegiatan yang lain, susah. Betul kan? Makin nikir. Yang pernah mendengar kemarin dari Lombok Timur, di Pademare ada pengurus masjid memanggil masyarakatnya, jamaah sila ada gotong royong katanya, masjid juga diperiki. Dari berapa meter yang dengar berulang-ulang, sila gotong royong, sampai di depan masjid itu yang melihat tidak ada orang, hanya merebot doang. Sila bergotong royong katanya. Mari kita bergotong royong katanya, karena ini katanya tempat ibadah untuk kita semua. Semua alasan diberitahukan, tapi ya belum ada yang muncul begitu. Itu sudah, padahal itu sudah siang, belum ada yang muncul. Nah ini kalau kita bandingkan dengan jamaah sila ini, ada sembako, masya Allah, tidak ada yang mau yatakhallab, tidak ada yang mau ketinggalan, ya. Ini apa namanya, model sebagian dari masyarakat gitu. Urusan sembako, urusan raskin, urusan PKH, coba aja penunggu saksikan. Tuh, amun urusan tian ya, masya Allah. Makanya mungkin harus ada siasat mungkin ya, berjamaah di masjid Hubul Wathon setiap 5 waktu ada makanan misalnya, ada sembako bagi-bagi. Tiang yakin kayaknya ramai di sini ya, penuh ya sampai belakang ya. Jangankan itu, ada pembagian, ada pembagian makanan setiap hari Jumat aja itu kan, ada di satu tempat itu. Ya Allah, orang berjamaah itu sampai halaman sholat Jumat, tapi dia berjumaat itu bukan karena Allah, tapi urusan perut, urusan dunia. Dia tunggu bagian kaputan itu. Nah kalau di sini tiang nggak tahu, katanya hari hat aja ya, ada hari hat. Kalau hari ahad itu kayaknya agak ramai jamaahnya. Nah kalau misalnya kita punya siasat gitu, mengajak jamaah setiap sholat 5 waktu ada sembako, share di Facebook ya. Yakin tidak perlu nggak kalau masjid kita ini ramai? Ya. Nah ini ternyata ada tipikal seperti itu pada masa Rasul. Papa seurusan tian jelap datang. Ini coba ini, ya. Apa kata mereka? Ya. Izan talaktum ila maghanima litakhuzuha zaruna natabi'kum. Kalau kamu pergi untuk mengambil ghanimah, itu kami ikut. Coba. Nah, ini tipikal mereka. Nah, waktu itu terjadi kapan? Ketika katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Khaybar. Waktu itu pada tahun ke 7 Hijrah. Pada waktu itu perang terjadi, perang hebat itu banyak sekali rampasan-rampasan perang. Nah, rampasan perang itu kata ulama, qad ja'alaha sallallahu alaihi wasallam liman sahida ma'ahu sulhal Hudaybiyah duna ghairihim. Jelas siapa yang capek itu yang dikasih kan. Kok orang duduk-duduk mau nerima, orang tidak pernah capek mau ngambil gitu. Nah Rasulullah sudah menginformasikan bahwa yang dapat prioritas untuk rampasan perang ini mereka-mereka yang ikut dalam perjalanan Hudaybiyah. Nah yang tidak ikut ini mau dapat. Nah itu, ini namanya cocok dan melak. ternyata ada model itu pada masyarakat. Nggak tahu diri, tahu dirinya nggak ikut, diam aja gitu kan, ya milih mau doang. Makanya sifat karena sebagian dari kawan kita tuh lebih senang dapat daripada memberikan. Nah, Papa Nurusan mau, masya Allah, dia milih bemudi, milih berjulu doang. Dan itu sekali diumumkan pasti akan datang. Enggak pernah ini kisah lah ini kan. Ada jamaah dibagikan kurma di satu masjid. Ya, dibagikan kurma di satu masjid di Mekah, bagikan. Ada satu orang pertama yang ambil ini. Itu sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang berjamaah di masjid. Begitu yang hadir di berjamaah ini diberikan, kemudian bawa pulang, ditanyalah di jalan, dari mana dapat kurma? Oh, kami dapat di masjid. Ya Allah, tidak jarak beberapa menit, masjid itu penuh dengan orang ngambil kurma, bukan? Masya Allah, dari mana? Cepat sekali. Ya, dan herannya tidak mau satu lagi, mau dikasih satu. Ya, ini jamaah ini sudah dapat satu, dipegang sama kurma itu dengan tangan kirinya satu, lagi tangan kanannya kosong, minta lagi satu. Kenapa kau minta satu? Karena tangan kanannya kosong, yang dikasih itu dengan kiri. Ada saja alasannya, sudah dapat dan tidak mau berhenti dapat. Nah, ini tipikal jamaah melak. ya bagi-bagilah. Dan kalau memang kita tidak dapat jatah itu, ya tidak usah. Kenapa sih, Bu? Dan itu bukan bagian dari kita, sabar gitu kan. Ya, itu dijadahkan untuk orang-orang tertentu. Kenapa sih dia datang ke tempat itu mau ngambil? Mungkin sebabnya dikasih tadi seperti ini, karena dia ada jasanya, mungkin pernah ikut dalam perjuangan sehingga mereka dikasih. Dan kita yang udah dikasih itu jangan ngiri, jangan mau balas dendam, mau macam-macamin orang gitu kan. Nah, ini tipikal ini ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diingatkan oleh Al-Qur'an. Ada orang itu namanya mukhallafun. Enggak mau narak dengan sak menonton mukhallafun narak. Ya, mukhallafun nih, ya. Nah, yang diundang itu yang datang. Yang tidak diundang jangan datang. Nah, itu biasanya ya ambut ruah, kadang-kadang apa namanya yang udah diundang ikut juga. Nah, ini yang diundang dalam pengambilan harta rampasan itu adalah liman syahida ma'ahu ma'ar sallallahu alaihi wasallam sulhal Hudaybiyah sa'milu nyaksian perjanjian Hudaybiyah, bukan mereka yang tidak ikut. Nah, ini. Nah, orang-orang ini katanya yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Orang-orang ini yang mukhallafun ini ingin memutar balik ya firman Allah, ajaran Allah. Zaruna nattabi'kum ay an yughayyiru hukmallah alladhi haqqama bihi. Jadi orang-orang ini yang mukhallafun ini seakan-akan ingin merubah ketentuan Allah. Kenapa? Bahwa rampasan itu sudah dikhususkan untuk orang tertentu, semestinya dia jangan ikut-ikut mau mengambil rampasan itu. Makanya turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, kul lan tattabi'una. Nah, ini harus ada ketegasan dari pemimpin. Kul ayyuhar rasulul karim liha ulail mukhallafin. Hai Rasul, hai Muhammad, katakan kepada mereka itu yang suka terlambat, yang tidak mau ikut. Ya, katakan sama mereka, intimidasi mereka. La tattabi'una wa nahnu muttajihuna ila Khaybar li fathiha. Lan tattabi'una. Kata-kata lan ini menunjukkan bahwa ada apa namanya, peringatan keras ini kepada mereka yang mau ikut itu. Dendek sekali-kali lah bahasa kita, jangan sekali-kali kamu ikut kami, jangan sekali-kali. Nah, di sini inilah perannya sebagai pemimpin, dia harus tegas, bukan dia marah, bukan di sini tegas, bukan marah. Ini ketika misalnya ada orang yang memimpin bisa memberitahu dengan tegas, dianggap dia marah. Bukan. Ini dengan tegas Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, lan tattabi'una, ya. Jangan sekali-kali ikut bersama kami ke Khaybar. Ini menurut apa namanya ahli tafsir, yang dimaksudkan pergi itu adalah pergi ke tempat yang disebut dengan Khaybar, di mana terjadi perang Khaybar itu. Kemudian Allah mengatakan, kadzalikum qala Allahu min qabl. Nah, ingatkan kepada mereka bahwa kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Ini siapa yang dikhitab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah merupakan satu ketetapan Allah sejak semula. Nah, kemudian apa kata mereka? Nah, ini coba. Ini tipikalnya. Fasayaqulun bal tahsudunana. Mereka menduga-duga ada kedengkian, mengatakan kamu ini katanya dengki kepada kami, katanya hasad kepada kami. Jadi ada saja alasannya. Memang mereka orang-orang itu sudah dia tidak pergi ke Hudaybiyah, sudah apa namanya minta-minta untuk dimintakan ampun. Kemudian begitu juga Rasulullah mengadakan perjalanan ke Khaybar untuk menghalau musuh waktu peperangan Khaybar, kemudian Rasulullah menang di sana, kemudian mendapatkan rampasan, mereka mau ikut. Begitu mau ikut kemudian dilarang jangan ikut, mereka macam-macam ngomong yang tidak enak-enak gitu kan. Nah, ada orang seperti ini kan modelnya kan, ya, banyak istilah ini, orang ini tidak tahu diri gitu. Sampai kok bisa mengatakan fasayaqulun bal tahsudunana. Ini bahasa Al-Quran. Ya. Mereka berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, katanya. Ya. Karena mereka mengatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Ini artinya bahwa mereka ini tidak tahu diri. Dia tidak paham, kecuali dia pahamnya sedikit gitu. Dia hanya tahu bahwa di sana ada pembagian, tapi dia tidak tahu latar belakang kenapa mereka itu tidak diberikan ghanimah. Nah, ini tipikal orang-orang al-mukhallafun, orang-orang munafik yang tidak mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi diberikan intimidasi lagi orang-orang yang disebut al-mukhallafun ini. Nah, apa firman Allah pada ayat berikutnya? Allah mengatakan, "Qul lil mukhallafin minal a'rab." lagi disebut minal a'rab di sini, ditekankan lagi yang disebut dengan sayyukulul mukhallafun yang di ayat 15 itu, ini diterangkan dijelaskan lagi pada ayat yang ke-16. Al mukhallafun minal a'rab, al a'rab itu sagolanda amwaluna wa ahluna, itulah yang mengatakan seperti itu. Nah, alladzina yaquluna bi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim, itulah yang dimaksud dengan al a'rab. Qul lil mukhallafina minal a'rab, hai Muhammad, katakan lagi kepada mereka, katanya, orang-orang yang tertinggal dari orang-orang kampung itu, gitu. Satu, da'una ila qaumin uli ba'sin sadidin tuqatilunahum aw yuslimun, kamu akan diajak untuk melawan musuh yang kuat, bisa jadi kamu terbunuh atau tuqatilunahum, ya bisa jadi kau menang, kamu akan melawan mereka atau kamu akan membuat mereka menyerah. Bada iya no dengan sa lemeng dia mau diajak perang besok lagi gitu, melawan orang-orang yang kuat. Artinya sebenarnya ini supaya jangan ikut, tapi dia pagah dan dia membuat umbar yang tidak baik kepada ya mereka-mereka yang mendapatkan jatah untuk harta ghanimah yang dibagi di hasil dari Khaybar itu. Ba in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana, beritahu mereka kalau kamu ikut besok perang melawan tentara yang kuat, kalau kamu ikut kamu akan dapatkan pahala yang besar. Tapi kalau kamu berpaling lagi, maka yu'azzibkum azaban alima, kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka yang namanya mukhallafun itu bahwa di sana ada perjuangan, di sana ada dakwah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa hanya berdiam diri, tidak bisa hanya sekedar mengambil manfaat, tapi harus terjun ke medan perang, harus terjun ke medan juang. Kalau ikut dapat pahala, kalau tidak ikut maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya, imbauan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka-mereka itu.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak kajian subuh yang disampaikan tadi oleh Dr. Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali MA yang membahas tafsir Quran surah Al-Fath ayat 15 hingga ayat 17. Dan rangkaian ibadah subuh kami cukupkan yang siaran langsungnya dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

di hari Rabu 12 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga tetap sehat ya, semoga tetap semangat. Dan pagi ini masih di suasana bulan kemerdekaan ya. Karena memang bulan kemerdekaan ini selalu punya suasana tersendiri. Ada semangat yang bisa kita bawa saja sejak langkah pertama di hari ini ya. Semangat untuk bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik ya. Dan terus bergerak menuju hal-hal yang kita harapkan. Bagi Anda yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, mengantar anak sekolah mungkin, atau ada yang sudah berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga semua urusan Anda hari ini bisa berjalan lancar. Dan yang pastinya, tetap semangat untuk pagi ini, karena kami akan kobarkan semangat Anda di NTB pagi ini.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magelang.

Sultan menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, kami awali menghadirkan satu informasi untuk Anda, yakni informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Saya awali dari wilayah Kota Bima, di mana Kota Bima hari ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 58 hingga 97%. Kita beralih ke Kabupaten Bima dan Dompu. Tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu hari ini juga akan cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 97%. Hal yang sama juga untuk Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Hari ini akan cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 52 hingga 93%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Di Lombok Timur, Lombok Timur hari ini terpantau akan berawan dengan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 64 hingga 93%. Sementara untuk Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat, Lombok Utara hingga Kota Mataram hari ini terpantau cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 91%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari Rabu 12 Agustus 2026, di mana informasi perkiraan cuaca ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menyemangati pagi Anda untuk Anda yang saat ini akan memulai aktivitas ya. Dan tinggal menghitung hari kita akan memperingati HUT RI yang ke-81. Dan di hari ini 12 Agustus 2026 ternyata ini merupakan hari UMKM nasional. Nah, ini adalah salah satu peringatan penting ya di tanggal 12 Agustus, hari UMKM nasional, di mana UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu pendengar, ternyata di 12 Agustus ini juga merupakan HUT Wanita Angkatan Udara, memperingati hari lahirnya Korps Wanita TNI Angkatan Udara di Indonesia. Baik pendengar, beragam informasi juga Anda bisa simak ya dalam Warta Berita NTB pagi ini. Nanti salah satu informasinya terkait pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di NTB sekitar 30%, ini menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Rangkaian informasi yang lainnya Anda bisa simak di Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Peningkatan pendapatan UMKM dan rekrutmen dari tenaga kerja. Jadi kalau perekonomian daerah memang sekarang mereka yang mulai menjadi pilar kita.
2: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Nusa Tenggara Barat sekitar 30% menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Rabu 12 Agustus 2026. Membangun usaha tidak selalu berjalan mudah. Pelaku UMKM harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, hingga perubahan tren konsumen. Di tengah tantangan tersebut, pelaku usaha terus mencari cara berinovasi agar bisnis yang dibangun tetap bertahan dan berkembang. Khalil Bisri melaporkan.
3: Karena kopi ini kan sudah menjadi komoditas utama lah di anak-anak muda terutama kayak.
4: Membangun usaha dari awal hingga mampu bertahan dan berkembang membutuhkan proses yang tidak mudah. Hal tersebut dirasakan sejumlah pelaku UMKM yang harus menghadapi berbagai persoalan sekaligus mencari solusi agar usaha tetap berjalan. Owner Kopi Goes, Gede Sudani, mengatakan, ide membuka usaha kopi keliling berawal dari keinginan memiliki usaha yang tetap dapat dijalankan tanpa harus meninggalkan orang tua. Usaha tersebut mulai berjalan pada Agustus 2024 dan dalam perkembangannya kini telah memiliki 6 gerobak dengan 9 karyawan.
3: Karena kopi ini kan sudah menjadi komoditas utama lah di anak-anak muda terutama kayak sudah jadi kebutuhan di zaman sekarang kopi keliling ini kan minuman kopi inilah. Gen Z ini juga butuh sangat aware sama kesehatan gitu. Jadi sama benar pure kopi. Jadi awalnya kepikirannya dari situ sih biar kita bisa dapat kopi murah tapi menggunakan pure kopi.
4: Menurut Gede, salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kopi saat ini adalah persaingan yang semakin ketat karena jumlah pelaku usaha kopi keliling terus bertambah. Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti susu UHT dan plastik turut meningkatkan biaya produksi. Di sisi lain, pengalaman berbeda dirasakan oleh owner Baket Bunga, Anggi Hulfariani, yang memulai usaha sejak 2021 ketika masih berada di bangku kuliah. Ide tersebut muncul setelah melihat banyaknya kebutuhan Baket untuk teman-teman yang menjalankan sidang, seminar proposal hingga wisuda.
5: Mulailah jualan sama kakakku. Kita jadi open tenant juga di acara-acara wisuda kampus. Pakai mobil dulu. Jadi kita buka standnya tuh di bagasi. Kita buka tuh bagasi. Jadi di situ kita pajang tuh buket-buket bunga kita.
4: Dalam menjalankan usaha, Anggi menghadapi tantangan perubahan tren konsumen yang kini lebih banyak mengarah pada penggunaan fresh flower atau bunga segar. Untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, kedua pelaku UMKM telah memiliki rencana strategi serta inovasi pengembangan produk agar usaha mereka dapat berkembang maksimal.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk jaringan retail modern. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan daerahnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM berbasis komoditas lokal. Sejumlah komoditas unggulan tersebut antara lain kelapa dan olahannya, kakao, mete, vanili, mangga, durian, hingga kopi. Menurut Kusmala Hadi, kelapa menjadi salah satu komoditas yang potensial dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Saat ini pemerintah daerah bersama pelaku usaha mulai mendorong pengembangan minyak kelapa dan virgin coconut oil atau VCO.
6: Kami potensi untuk UMKM itu alhamdulillah lumayan besar. Jadi pertama kelapa dan olahan kelapa. Kami ini juga sempat menjadi pusat kakao Nusa Tenggara Barat. Jadi kelapa, coklat, mete, vanili, mangga, durian.
0: Kusmala Hadi menambahkan, pemerintah daerah menyiapkan dukungan permodalan melalui program pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM. Dalam skema tersebut, bunga pinjaman ditanggung pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui mekanisme perbankan. Untuk mendukung program itu, disiapkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah melalui BPR dan Bank NTB yang digunakan untuk membayarkan bunga pinjaman pelaku UMKM. Menjamurnya UMKM belum tentu berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Korelasi tersebut harus melalui studi yang lebih mendalam. Randy Pratama melaporkan.
7: Kalau mau presisi harus di-studi dulu.
8: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menilai peran UMKM dalam menekan kemiskinan membutuhkan studi lebih mendalam. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, pertumbuhan jumlah UMKM tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi, pemerintah harus melihat pertumbuhan UMKM bersama kondisi ekonomi makro termasuk kemampuan sektor formal menyerap tenaga kerja. Adi menjelaskan, masyarakat masuk ke sektor UMKM karena dua alasan. Sebagian memilih berwirausaha karena melihat peluang ekonomi. Sebagian lainnya membuka usaha karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Ia menilai dominasi usaha mikro juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data yang digunakan pemerintah, sekitar 99,9% UMKM masih berada pada skala mikro. Kondisi tersebut menurut Adi belum cukup membuktikan bahwa UMKM menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan.
7: Kalau mau presisi harus di-studi dulu. Artinya penambahan jumlah UMKM tentu harus relevan kaitannya dengan kondisi ekonomi makro. Secara teoritis kan Harold Ruiz kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa struktur ekonomi ini didominasi oleh dua aspek, sektor formal dan non-formal. Nah begitu sektor formal gagal menyerap tenaga kerja, kebanyakan mereka memilih untuk menjadi wirausaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
8: Pemerintah, lanjut Adi, perlu mengukur pendapatan pelaku usaha, keberlangsungan usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga kemampuan UMKM naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah. Adi menegaskan, pemerintah juga perlu memperkuat sektor formal agar mampu menyediakan lapangan kerja dan penghasilan yang lebih layak. Ia berharap studi yang lebih komprehensif dapat menjawab apakah pertumbuhan UMKM benar-benar mengurangi kemiskinan atau justru menjadi pilihan masyarakat karena terbatasnya lapangan kerja formal.
0: Pasar yang semakin ramai dan kebingungan menentukan produk yang akan dijual menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang ingin memulai UMKM di Kabupaten Dompu. Selain khawatir tidak mampu bersaing dengan produk yang sudah lebih dahulu berada di pasaran, permodalan juga menjadi kendala bagi calon pelaku UMKM untuk memulai usaha. Mujtahidin melaporkan.
9: Mulailah merintis usaha yang memang
10: berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan membuat sebagian masyarakat memilih menunda rencana membuka usaha. Pelaku UMKM sukses Mukdar mengatakan calon pelaku usaha sebaiknya tidak terburu-buru memulai bisnis hanya karena melihat usaha orang lain yang dianggap berhasil. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, calon pelaku usaha juga perlu menyusun ide dan rencana bisnis secara matang. Menurut Mukhtar, perencanaan bisnis penting karena akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menentukan arah perkembangan usahanya.
9: Mulailah merintis usaha yang memang dengan modal yang memadai. Yang paling penting, lakukan riset pasar terlebih dahulu, mana yang memang produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu, lakukan penyusunan ide bisnis atau rencana bisnis ke depan seperti apa. Ini sangat penting karena dari penyusunan rencana bisnis ini kita akan tahu ke arah mana usaha akan berkembang.
10: Di sisi lain, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Dompu justru menunjukkan perkembangan cukup pesat setelah pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat lebih mudah memulai usaha. Pelaku UMKM kini tidak harus memiliki toko atau lapak secara fisik untuk memasarkan produknya lainnya karena penjualan dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Digitalisasi juga membuka pasar lebih luas bagi pelaku UMKM sekaligus memberikan kesempatan bagi usaha baru untuk memperkenalkan produk tanpa harus bersaing secara langsung dengan pelaku usaha yang telah memiliki toko. Riset pasar, perencanaan usaha, kemampuan mengelola modal, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting agar usaha yang baru dirintis tidak berhenti di tengah jalan. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
9: Mana usaha akan berkembang?
0: Pengelolaan UMKM di Nusa Tenggara Barat masih perlu perbaikan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menjangkau UMKM yang berada di pelosok, terutama dalam mengadakan pelatihan dan pendampingan. Berikut tanggapan mereka.
11: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah yang baru bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata. Selain itu juga akses permodalan nih juga yang jadi kendala utama bagi UMKM. Kami berharap pemerintah bisa memberikan kemudahan pinjaman sih, misalnya dengan bunga rendah dan syarat-syarat yang mudah supaya pelaku UMKM bisa untuk mengembangin usahanya juga kan.
12: Tania dari Ampenan. Untuk mengembangkan UMKM tentunya kita harus melakukan beberapa strategi. Salah satunya yaitu tentang memanfaatkan teknologi, terutama dalam Instagram, membuat website resmi terhadap UMKM. Karena teknologi itu kan jangkauannya luas banget, dan tentu juga untuk mungkin membuat desain terlebih dahulu terhadap UMKM tersebut, desain yang menarik tentunya dan di-up ke media sosialnya.
13: Baik, saya atas nama Ana. Tanggapan saya terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan UMKM, tentunya pemerintah Indonesia itu harus memiliki berbagai strategi kebijakan bahwa untuk mendukung pengembangan UMKM yang ada tentunya. Yang bisa dilakukan dengan salah satunya yaitu adalah pemerintah juga mendorong digitalisasi mungkin di dalam UMKM melalui pelatihan-pelatihan dan platform e-commerce.
0: Jumlah usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Nusa Tenggara Barat bertambah hampir 30% sejak awal 2026. Pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Seperti apa gambarannya? Berikut penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
14: Kak Adis, izin sedikit mau wawancara sedikit terkait UMKM kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita tahu kan UMKM ini sekarang menjadi salah satu penyumbang untuk investasi yang ada di Provinsi Nusa. Nah, sampai saat ini perkembangannya seperti apa UMKM kita di NTB ini, Pak Kadis?
1: Untuk UMKM kita dari segi kuantitas sudah mulai tumbuh. Jadi di awal tahun ini ada perkembangan sekitar hampir 30% penambahannya. Nah, tetapi kuantitasnya ini belum kita cek apakah setara dengan UMKM yang sudah berjalan bertahun-tahun. Karena UMKM ini kan ada yang tahun kemarin ada, tahun ini sudah nggak ada. Jadi terus kita cek perkembangannya. Kemudian yang menggembirakan adalah UMKM kita ini sudah lebih kreatif dia. Jadi secara kualitas mereka lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari aspek kualitas produk, kemudian kemasannya, kemudian kemampuannya memanage pola produksinya.
14: Kalau untuk penyumbang pendapatan daerah, kira-kira berapa persen dia, Pak Kadis, UMKM kita?
1: Kalau PAN kita hitung ya, belum kita hitung. Tetapi kalau di investasi sudah lumayan dia. Kemarin dia nyumbang berapa persen? Kemarin itu nilainya kurang lebih 600 miliar lah yang kemarin investasi. Tapi pada PAN kita nggak ngitung ini, belum ngitung.
14: Tapi bisa dibilang sudah masuk untuk menyumbang PAD ya, Pak Kadis?
1: Ya, bisa dibilang sudah ini. Terutama PAD-nya bukan langsung ke PAD
14: daerah.
1: Anggaran daerah, tetapi peningkatan pendapatan UMKM dan rekrutmen dari tenaga kerja. Jadi warga sekitarnya itu bisa direkrut.
14: Tapi secara tidak langsung berkontribusi untuk membangun perekonomian daerah gitu?
1: Kalau perekonomian daerah memang sekarang mereka yang mulai menjadi pilar kita di luar tambang ya, di luar
14: Betul. Tambang.
1: Di mereka mulai berkembang sekarang, terutama di sektor agro maritim yang di mana di sana itu besaran penduduk miskin kita konsentrasinya di sana.
14: Pak Kadis, pemerintah sekarang berusaha untuk mendongkrak peningkatan kualitas pun kuantitas ini. Nah, peran Pemda sendiri apa nih Pak Kadis untuk mendorong ke sana?
1: Pernah mungkin saya sampaikan kemarin di Bali kita bahwa ada tiga hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dengan menyiapkan instrumen, misalnya kurasi semua kabupaten kota kita samakan standarnya. Jadi kurator kabupaten kota ini terus kita tambah orangnya untuk mengkurasi produk-produk lokal sehingga kualitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, kepastian volume produksinya selama 12 bulan dalam. Jadi sampai mereka produksinya hanya 3 bulan dalam setahun. Kemudian nanti 7 bulan lagi baru ada produk lagi. Nah itu kita nggak mau lagi seperti itu. Untuk menjaga kualitas, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, promosinya ini kan kita sudah mulai dorong di retail modern, di tempat-tempat jualan yang memang publik ada di situ. Terutama yang terstandarisasi. Misalnya kita kerjasama dengan Uniqlo kemarin kan. Jadi produk kita sudah ada di sana. Nah, akhir bulan ini kita tanda tangan MOU dengan Hypermart di Epicentrum. Nanti produk-produk kita juga ada di situ, terutama yang kuliner, yang food and drink, yang makanan, minuman di situ kita mau taruh di Hypermart. Setelah itu kita publikasikan, kami meyakini UMKM kita juga akan termotivasi mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Karena nggak mungkin kita datangi satu persatu ini Dinda untuk melihat kualitas mereka kan ada puluhan ribu sampai ratusan ribu UMKM ini. Jadi kita dorong 1-2 untuk sebagai bukti bahwa pemerintah itu akan mendampingi mereka. Tetapi caranya seperti itu. Jadi kita mulai bukakan pasar-pasar di tempat-tempat yang pembelinya membutuhkan produk yang terstandarisasi dengan baik sehingga mereka termotivasi nanti. Nah, dengan adanya pasar atau platform seperti itu, kita kan dorong mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Kalau mereka mau jualan di situ kan mereka harus tingkatkan mutu produknya sekaligus kontinuitas produksinya. Jangan sampai dia hanya sebulan, dua bulan terus mati. Besok tiga bulan, empat bulan lagi baru ada. Itu kan merusak pasar kita.
14: Dari tiga fokus yang diinginkan tadi, dukungannya itu selain pendampingan, apakah ada sektor keuangan juga Pak Kades?
1: Jadi benar kan sudah memastikan bahwa permodalan itu kan penting. Jadi ada kur. Nah itu juga nanti salah satu syarat adalah standar kualitas tadi. Untuk mengatur kur UMKM itu.
14: Terima kasih atas informasinya di RR Mataram.
0: Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 44.202 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
15: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli, Agustus.
16: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
15: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya apabila memang ada, ya kita siap salurkan karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
16: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
2: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah, untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
16: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Mataram minta seluruh masyarakat tidak terpengaruh hoax dan tidak menolak pelaksanaan program vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV bagi anak perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 sekolah dasar. Fatmawati melaporkan.
17: Memastikan kesehatan anak-anak kita. Jadi saya berharap sekali jangan ada resistensi.
18: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirat Ispihan mengatakan bahwa program vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus bagi anak perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 sekolah dasar sangat penting. Ia mengatakan bahwa adanya informasi yang berkembang terkait dengan penolakan orang tua untuk memberikan vaksinasi HPV sangat disayangkan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari cakupan pelaksanaan pada tahun 2025 lalu sebesar 79%. Untuk tahun 2026, cakupan diharapkan bisa mencapai 100% dari target sebenarnya, yakni 7.851 anak pada sekitar 202 sekolah negeri swasta sekota Mataram. Sebanyak 7.851 anak itu terdiri atas siswa perempuan kelas 5 atau usia 11 tahun, dengan target sasaran 4.093 anak dan juga remaja perempuan usia 15 tahun atau siswa SMP kelas 9 yang belum pernah mendapatkan HPV sebelumnya. Program imunisasi itu dirancang demi kebaikan dan juga perlindungan kesehatan anak dalam jangka panjang. Karena itu ia meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang menyesatkan atau hoax yang beredar di tengah publik.
17: Jangan ada hoax yang mengatakan ini berbahaya, itu bisa berdampak ini terhadap itu. Yakin saja terhadap program ini adalah program yang sangat baik untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Saya minta supaya jangan ada resistensi, jangan ada penolakan. Kalau memang mau butuhkan sosialisasi lebih, nanti kami hadirkan ahlinya untuk lagi mensosialisasikan. Walaupun sejauh ini sangat luar biasa effort teman-teman untuk melakukan sosialisasi itu.
18: Di sisi lain, Emirat juga menyoroti adanya kecenderungan sebagian orang tua yang menolak vaksinasi akibat terpengaruh informasi yang menakutkan sejak awal. Padahal penolakan dari satu atau dua pihak dapat berdampak pada efektivitas sistem kekebalan tubuh di masyarakat. Terkait dengan itu, Dinas Kesehatan berharap seluruh masyarakat dan pihak sekolah dapat mendukung penuh keberlangsungan program imunisasi tersebut yang dirangkaikan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang sudah mulai dilaksanakan sejak 1 Agustus 2026 agar anak-anak terhindar dari berbagai ancaman penyakit di masa depan.
0: Komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas terus ditegaskan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Upaya ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang kini dijalankan secara konsisten demi menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
19: Yang dilalu lintaskan ada yang melalui tol laut, ada juga yang melalui truk tronton yang dilalu lintaskan melalui pelabuhan Gilimas di Lembar.
20: Aktivitas pengiriman sapi melalui jalur pelabuhan Gilimas, Lombok Barat terus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjamin kelancaran distribusi sekaligus menjaga integritas layanan publik. Proses pengiriman tidak hanya menyangkut aspek ekonomi peternak, tetapi juga menyangkut pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan serta transparansi pelayanan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat, Dr. Ina Sulistiani menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh dalam menjaga pelayanan bebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Ia menyebut, reformasi birokrasi telah menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem kerja yang bersih dan profesional. Menurutnya, pengawasan di pintu keluar masuk hewan ternak seperti pelabuhan Gilimas dilakukan secara ketat dan berlapis. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap sapi yang dikirim telah memenuhi standar kesehatan dan kelayakan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
19: Kami tentunya sudah sangat berkomitmen, kami sudah melakukan reformasi birokrasi sehingga penjaminan untuk tidak adanya pungli di karantina itu menjadi hal yang menjadi concern kami dan integritas adalah yang utama.
20: Dengan komitmen tersebut, Balai Karantina NTB berharap proses pengiriman sapi dari Lombok Barat dapat berjalan lancar, aman, dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Kedepan, penguatan sistem pengawasan dan pelayanan berbasis integritas akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.
0: PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah mencatat kinerja positif dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sebelumnya berada dalam kategori kurang sehat, kini PDAM dinilai sehat dan mampu membukukan laba bersih sekitar 2,6 miliar rupiah pada 2025. Dari laba tersebut, sekitar 300 juta rupiah disetorkan sebagai dividen kepada pemerintah daerah. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu. Nah, dengan kondisi hari ini juga tetap mereka memberikan korporat.
19: Perusahaan daerah air minum Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah kini masuk kategori sehat setelah sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang sehat. Perbaikan kinerja tersebut ditandai dengan kemampuan perusahaan mencatat laba bersih sekitar 2,6 miliar rupiah pada tahun buku 2025. Direktur PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah Bambang Supraptomo mengatakan, laba perusahaan terus meningkat sejak 2021. Pada 2021, laba bersih PDAM tercatat sekitar 231 juta rupiah. Angka itu pun meningkat menjadi sekitar 600 juta rupiah pada 2022 dan sekitar 1 miliar rupiah pada tahun berikutnya hingga mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah pada 2025. Ia mengatakan peningkatan laba tersebut dipengaruhi perbaikan tata kelola, efisiensi dan efektivitas operasional serta optimalisasi pelanggan potensial. Menurutnya pun kondisi tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa PDAM selalu mengalami kerugian.
21: Dan selama ini kan narasi sebelum-sebelumnya kan bahwa PDAM selalu merugi, katakanlah seperti itu. Alhamdulillah sejak periode kami dimulai dari tahun 2021, PDAM sudah bisa menghasilkan laba bersih dan trennya adalah ada peningkatan dari besaran dan nominalnya. Ya tentu tata kelola, ya dari efisiensi, efektivitas tata kelola operasional dan lain sebagainya. Itu juga pertumbuhan pelanggan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya peningkatan laba bersih.
19: Adapun dari laba bersih tahun 2025 itu, PDAM kini menyetorkan dividen kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10% atau sekitar 260 hingga 300 juta rupiah. Sementara Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan agar kinerja PDAM semakin baik dan kontribusinya terhadap daerah meningkat. Meski kondisi keuangan membaik pun, cakupan pelayanan PDAM dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini layanan PDAM baru mencakup sekitar 16% penduduk Lombok Tengah dengan jumlah pelanggan sekitar 53 hingga 54 ribu sambungan.
3: Pemerintah daerah sebagai KPM, kuasa pemilik, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu. Nah, dengan kondisi hari ini juga tetap mereka memberikan korporat. Nah, juga seperti biasa, namun walaupun dia tidak besar tapi ini continue, kemudian ada memberikan sumbangsih juga kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang tentunya kurang lebih ada kurang lebih sekitar 300-an juta udah beberapa tahun terakhir ini.
19: Pihaknya mendorong PDAM memperbanyak sambungan rumah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pembangunan spam Cerorong Danau Biru yang diharapkan dapat memperkuat pasokan air di wilayah Peringgar Rata, wilayah Kecamatan Jonggat hingga Kecamatan Praia Barat sebelum diperluas ke wilayah Praia Timur dan juga kawasan selatan Lombok Tengah.
0: Temuan Bupati Lombok Timur terhadap kondisi jalan rusak langsung direspon cepat OPD terkait agar tidak menimbulkan korban jiwa dan aktivitas warga kembali lancar. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
22: Tidak hanya pada ruas itu, kami sudah merespon teman-teman turun untuk mengidentifikasi dan menentukan tindak lanjutnya.
19: Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin memberikan atensi khusus terhadap kondisi jalan rusak di Lombok Timur. Salah satunya di wilayah Lenek Baru, Kecamatan Lenek menuju Labuan Haji, yang kondisinya dilihat langsung Bupati cukup parah. Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berupa lubang cukup besar di bagian tengah dan pinggir jalan yang dinilai membahayakan pengendara. Hairul Warisin menilai keberadaan jalan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu kunci untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan mendukung berbagai sektor strategis. Pemerintah daerah ditegaskan Bupati membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan cepat. Pemkab Lombok Timur juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui percepatan pembangunan jalan tahun jama.
5: Saya lewat, temu jalan itu di desa Lenek Baru. Ya saya berhenti di situ. Bagaimana enggak saya perhatikan, ini kan jalan besar ini. Dia berlubang dua lagi lubangnya kan. Ya saya minta maksimal hanya 5 hari, harus tuntas. Enggak boleh lebih dari 5 hari. Dari hari ketiga dikerjakan, 5 hari selesai. Nah kenapa? Ini akses jalan, bukan penambalan. Dia
4: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Lombok Timur Ahmad Dewanto Hadi mengatakan pihaknya telah menerima informasi langsung dari Bupati mengenai kondisi jalan Lenek menuju Labuan Haji. Tim PUPR juga telah turun melakukan investigasi termasuk di titik kerusakan yang ditemukan Bupati. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan serta menentukan bentuk penanganan yang diperlukan.
22: Beliau melewati jalan ruas dari Lenek kemudian sampai ke Labuan Haji, ditemukan ada beberapa kondisi jalan berlubang. Kami sudah merespon, teman-teman turun untuk mengidentifikasi dan menentukan tindak lanjutnya. Berkaitan dengan kerusakan yang disampaikan oleh Bapak Bupati, tentu dari kami menyampaikan terima kasih. Dan sebagai koreksi bagi kami, karena Bapak Bupati lebih dahulu menemukan kondisi itu.
4: Dalam pemeliharaan jalan, Dinas PUPR Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Hingga Agustus 2026, anggaran tersebut masih tersisa sekitar 30% yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan kerusakan jalan. Ahmad Dewanto Hadi juga telah meminta jajaran PUPR melakukan inventarisasi terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan. Inventarisasi dilakukan agar setiap kerusakan dapat terpantau dan ditangani lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Marciano Norman menilai Undikma International FanDQ Turnamen 2026 menjadi bagian penting dari persiapan NTB menuju PON ke-22 di tahun 2028. Saat membuka turnamen di lapangan PTNQ Universitas Pendidikan Mandalika, Undikma Mataram beberapa waktu lalu, Marciano mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet, tetapi juga sarana mengukur kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON.
6: Kejuaraan petang ini akan memberikan satu nilai tambah kepada Nusa Tenggara Barat dalam rangka road to PON, dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Di sini terkandung pesan bahwa NTB di backup oleh Undikma siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028.
0: Marciano mendorong penyelenggaraan kejuaraan pentang berskala nasional dan internasional terus digelar hingga 2028. Menurutnya, semakin banyak event digelar, semakin matang pula kesiapan NTB dalam menyambut PON. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Nusa Tenggara Barat sekitar 30% menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Sebanyak 44.202 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulak Nusa Tenggara Barat. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Dan tadi sudah dipandu oleh Bung Andi Suhandi, berita daerah pagi yang menyangkut tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Usaha Mikro Kecil Menengah yang dituntut kontribusinya dalam membangun ekonomi daerah. Ini memang hampir sebulan ini, atau katakanlah dari bulan Juli kemarin, kita sudah membahas secara maraton, baik di Pro 1, mungkin Anda juga yang menyimak di Pro 4 RRI Mataram, dan Pro 2. Selalu atau hampir setiap pekan selalu ada topik yang menyangkut tentang UMKM. Karena kita tidak pungkiri bahwa dengan serba-serbinya, pernak-perniknya, varian, keragaman produk dari para pelaku usaha mikro kecil menengah, kita cukup marak ya. Pertumbuhannya cukup pesat, diferensiasinya juga cukup terlihat, walaupun irisannya mungkin terlalu tipis ya. Antar produk itu sekilas sama, tetapi pada faktanya berbeda. Apakah dari praproduksinya, atau dari bahan baku, atau dari teknik memproduksinya sampai ke pasca ya, atau packaging atau kemasan. Tapi apapun itu, yang pasti sudah kita buktikan bahwa UMKM kita memang membangun ekonomi daerah, menjaga gap inflasi, bahkan menambah angka kesejahteraan, dan mudah-mudahan bisa mengurangi angka pengangguran atau sebaliknya, membuka akses bagi lapangan kerja bagi mereka yang masuk dalam konteks early jobs, atau mereka yang baru saja lulus dari sekolah, bangku perguruan tinggi, memilih UMKM sebagai sebuah upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Ini harapan bersama ya. Nah, seperti apa kemudian gambaran kontribusi UMKM kita juga terhadap perekonomian daerah? Anda punya kesempatan untuk bisa memberikan pendapat dengan menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521 di sesi pertama Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Pendapat bisa juga menyangkut soal kondisi terkini dan bagaimana mereka mengakses permodalan. Apakah sudah sukses atau distribusi keadilannya sudah merata sampai ke pelaku UMKM di tingkat perdesaan misalnya? Ini juga menarik kita untuk bahas sebelum nanti di sesi 2. Langsung saja, ada yang ingin bergabung? Kita terima pada pagi ini penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Saya langsung sapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jauzi, silakan.
1: Oh iya.
0: From Mataram City.
1: Iya. Terima kasih Pak moderator.
0: Iya, dengan Agus pada pagi ini Pak Jauzi di studio Pro 1 RRI Mataram.
1: Iya, saya melihat dan memperhatikan pembahasan masalah UMKM ini kan sudah sering ya, disosialisasikan oleh pemerintah, kemudian pihak-pihak yang lain. Dan ini memang penting, sangat penting UMKM ini.
0: Iya.
1: Bagaimana pengembangannya dan bagaimana kontribusinya di dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Kita sudah mengetahui bahwa kunci startnya, mulai kemajuannya UMKM ini adalah desa.
0: Oke.
1: Kita melihat desa coba.
0: Ya.
1: Dana desa itu, ya kalau tidak salah sekarang ini, tahun sekarang ini 2,5 miliar. Ya. Kemudian ditambah ada POPDES di desa.
0: Oke.
1: Nah ini kan ruang-ruang atau peluang-peluang untuk adanya interaksi dengan UMKM.
0: Betul.
1: Kalau memang kepala desa, lurah ini memperhatikan masyarakat, jadi dia usah terlalu mulu-mulu. Itu dana yeah, desa itu yang beredar di desa itu cukup tinggi itu, dan bisa partisipasi masyarakat desa itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah desa.
0: Iya.
1: Yeah. Termasuk MBG ini kan berputar di desa dan memprioritaskan UMKM.
0: Ya.
1: Bagaimana SPPG-SPPG ini berapa namanya bekerja sama dengan UMKM di desa.
0: Betul.
1: Saya kira ruang dan apa peluangnya itu sangat apa namanya besar.
0: Ya.
1: Sehingga tinggal pemerintahan desa dan masyarakatnya yang harus kuat memperjuangkan ini.
0: Baik.
1: Saya kira demikian.
0: Pak Jauzi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Memperkuat fungsi fiskal bagi desa-desa kita di Nusa Tenggara Barat, ya sudah kita catat apa yang menjadi atensi Pak Jauzi ya di Mataram. Ada yang ingin menyusul, saya tunggu di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Silakan. Tadi Pak Jauzi sudah mengawali dan nanti kita akan sampaikan ke narasumber untuk diklarifikasi. Ada hal yang menarik pada saat ini, bagaimana pelaksanaan dari sensus ekonomi 2026 juga memberikan dampak bagi jalannya usaha mikro kecil menengah kita di daerah, termasuk di desa tadi. Dengan kehadiran data yang tersaji nanti di akhir tahun atau di awal 2027, kita bisa mulai berpikir atau pelaku usaha mikro kecil menengah kita sudah bisa mulai berpikir bagaimana mengurai data-data tersebut untuk bisa memperketat atau mempertebal diferensiasi dari masing-masing produk. Artinya produk satu dengan yang lainnya memiliki gap perbedaan yang cukup lebar, sehingga potensi untuk angka penjualan bisa meningkat. Termasuk juga bagaimana kita memanfaatkan data tersebut sebagai materi untuk rantai pasok bahan baku ke depan. Yang tidak harus atau 100% itu sudah didatangkan dari impor atau dari daerah lain, bahkan juga dari negara lain. Sehingga ke depan juga dengan demikian usaha mikro kecil menengah kita hampir seluruhnya sudah mengantongi izin usaha. Dengan demikian dia bisa mengakses permodalan, kemudian dia bisa memberikan kontribusi berupa serapan angka tenaga kerja ke depan, sehingga lagi-lagi akses permodalan itu bisa mudah diraih di tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana pendapat Anda soal equal atau kesetaraan dari usaha mikro kecil menengah, apakah itu nanti masuk dalam kategori bisa naik kelas dari mikro ke kecil ke menengah dan akhirnya nanti menjadi sebuah ekosistem usaha yang sempurna ya, kira-kira demikian, bahkan bisa mencapai status cluster dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahan bakunya ada di dalam daerah dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kira-kira demikian, silakan pendengar, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung. Dan pada pagi ini selain bersama dengan Bung Andi Suhadi di pengarah acara ada Bung Samanap, dan kita sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya lanjut lagi menunggu respon Anda sekaligus memberikan sekadar pemantik pada pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut.
2: Tahu Kahar? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
3: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
2: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah, bagus dong.
2: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
2: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
2: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Ya, itu juga baru saja kita coba menyinggung soal sensus ekonomi 2026. Ada fillers atau iklan juga yang menyangkut soal tersebut ya. Artinya nanti bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan data-data yang tersaji dari hasil sensus ekonomi 2026 untuk kelanjutan usaha kita, khususnya di kategori usaha mikro, kecil, menengah. Silakan pendengar, sebelum ke warta berita dari Jakarta, saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Arah perbincangan kita pada pagi ini untuk opini publik dan klarifikasi adalah pembiayaan yang memperkuat ekosistem UMKM kita. Bagaimana pembiayaan yang sudah berhasil diraih nanti itu bisa memperkuat dan bisa menciptakan ekosistem UMKM. Artinya membuat semacam lingkungan baru, artinya produsen atau konsumennya juga mereka yang punya fashion yang sama terhadap produk yang dihasilkan. Artinya minat yang sama, kebutuhan yang sangat tanda kutip cukup bergantung, tetapi dalam hal yang positif ya, karena bahan bakunya dari daerah, dikerjakan juga oleh masyarakat di sekitar. Kalau melihat perkembangan usaha mikro kecil menengah kita yang kata anak muda sudah masuk dalam kategori legends, tentu saja ada handicraft ya, kerajinan ya, seperti tembikar, terus kemudian gerabah Banyumulak, ini juga masuk industri klaster ya, dikerjakan oleh masyarakat setempat, turun temurun, bahan bakunya ada di lokasi. Kemudian ada tenun Lombok dan Sumbawa, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga merupakan pekerjaan yang diminati secara turun temurun, walaupun mungkin bahan baku benang kita harus akui masih impor atau dari daerah lain. Tetapi saya yakin cukup banyak masyarakat yang sudah mengupayakan, semisal dengan menanam kapas, dan kapas tersebut kemudian dipintal menjadi benang, dan benang tersebut digunakan untuk menenun dengan berbagai macam motif yang merupakan hasanah kekayaan warisan tak benda di Nusa Tenggara Barat. Baik pendengar, silakan. Tetapi kalau melihat waktu, kita akan ke warta berita. Dalam artian saya mengajak Anda juga untuk menyimak warta berita dari Jakarta. Dan setelah warta berita, kita kembali lagi di opini publik dan klarifikasi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.